RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

membersihkan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah menginjak pukul 7.25 waktu Indonesia bagian barat nih, tentunya teman Pro 2 sudah mulai beraktivitas juga nih teman Pro 2. Fauza mau ingetin untuk teman Pro 2, jangan lupa sebelum beraktivitas sarapan dulu nih teman Pro 2, karena kan kita perlu energi yang full banget tentunya hingga siang atau sore nanti nih teman Pro 2. Jadi dibutuhkan sarapan dulu atau paling enggak sedikit aja yang isi perut aja nih teman Pro 2 sebagai energinya kita. Nah, tentunya nih teman Pro 2 yang sudah dalam perjalanan tentunya selalu dalam hati-hati di jalan, atau hari ini di rumah aja lagi WFH, tapi tetap jangan lupa sarapan, jangan leha-leha lah teman Pro 2, udah bisa beraktivitas produktif nih tentunya teman Pro 2. Dan sambilan menemani teman Pro 2 di pagi hari ini sambil santai-santai atau lagi ada yang mau beraktivitas juga atau lagi dalam perjalanan, Fauza masih menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi yang menarik untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Oke deh teman Pro 2, untuk mengawali hari ini Fauza bakal putar ini untuk teman Pro 2 lagu dari Hindia yang berjudul Everything You Are. Selamat mendengarkan.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini. Kemarin kan tanggal 23 Juli 2026 pas banget nih memperingati Hari Anak Nasional nih teman Pro 2. Yang mana setiap anak berhak tumbuh sehat, bahagia dan mendapatkan perhatian tentunya yang terbaik nih. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa masa depan bangsa dimulai dari anak-anak yang sehat dan terlindungi nih teman Pro 2. Hal ini dilansir dari rri.co.id yang mana ketua tim penggerak PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Aceh Barat Nyonya Afrinda Novalia menghadiri peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 yang digelar di TK RA Nurul Falah, Komplek Masjid Agung Baitul Makmur, Kecamatan Johan Pahlawan, Kamis 23 Juli 2026. Yang mana kegiatan tersebut juga dihadiri staf ahli TPPKK Nyonya Lisa Nasmi, serta melibatkan ibu-ibu posyandu, tenaga kesehatan dari Puskesmas Johan Pahlawan, dan dokter gigi. Dan pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak dini agar tetap bersih, sehat, dan terhindar dari masalah kesehatan nih teman Pro 2. Dan ini Nyonya Afrinda juga menyampaikan ucapan selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak Indonesia, khususnya anak-anak di Aceh Barat, seraya berharap mereka selalu sehat, ceria, dan tumbuh menjadi generasi yang membanggakan. Nah, jadi untuk teman Pro 2, anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Karena itu, mari bersama-sama ciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi terbaik bagi bangsa.

0: Bekasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sodu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya nih Fauza masih setia menemani teman Pro2 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan tentunya untuk teman Pro2 yang sedang beraktivitas, semangat dong pastinya untuk hari ini. Jangan lupa untuk sarapan dan jangan lupa juga minum air putih yang banyak nih teman Pro2, karena kan biar enggak dehidrasi juga nih teman Pro2. Oke deh teman Pro2, Fauza masih menemani teman Pro2 dengan musik-musik dan informasi yang menarik. Tentunya kali ini biar kita makin semangat juga nih teman Pro2, Fauza bakal puterin lagu-lagu yang bawaannya seneng-seneng, happy-happy aja gitu. Terus suasana musiknya juga catchy-catchy gitu teman Pro2. Oke teman Pro2, ini dia lagu dari Anet yang berjudul Senandung Asmara.

0: anak tegok. Prioritas affairs to be in
1: aja. Cici dah mas.
2: Cici itu apa tuh?
1: Cici ini itu kan, oh ya nih, apa nih AI yang bisa ngasih tahu kita jawaban.
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi, dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya.
6: Jadi karena ada internet, main game 24 jam di dalam satu hari. Dan orang tua nggak ada, sekolah juga nggak ada, belajar juga nggak ada.
3: Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
7: Jangan tak lalai, jangan ada TikTok sama Instagram sama WhatsApp, jangan tak ada chatting-chattingan sama cowok.
8: Oh gitu. Kalau untuk belajar itu untuk tahu-tahu informasi enggak kalau
7: itu. Enggak. YouTube kok enggak buku.
8: Ya. Oh kalau itu bisa enggak ada.
7: Bisa, boleh.
8: Biasanya gimana aksesnya, ada dibatasi enggak atau gimana?
7: Dibatasin.
3: Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
2: Kita dibatasi dia, yang positif. Yang lain kita blokir.
9: Jadi anak-anak di sini boleh
2: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar, ya, kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan pada hari ini.
3: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
10: Sekolah kan mau kita bagikan ini, daerah-daerah yang terpencil, yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink, seperti kemarin di Sekundu. Nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guayla Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu diam, kemudian
3: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, tak terasa nih sudah pukul 8:14 waktu Indonesia bagian Barat. Nah biasanya di jam-jam segini tuh kita bakal masuk yang namanya program sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan tentunya kita bakal bahas hal-hal yang seru banget nih kali ini teman Pro 2, di pagi hari ini tentunya teman Pro 2. Dan tentunya kali ini Fauza bakal bahas tema kita, yaitu illegal logging, ancaman nyata untuk masa depan. Nah, jadi tuh teman Pro 2, pernah enggak sih kita kebayang gimana sih jadinya jika suatu hari hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan perlahan menghilang? Kayak udara jadi semakin panas, terus banjir datang lebih sering, terus longsor terjadi di berbagai daerah, bahkan satwa liar kehilangan tempat tinggalnya. Dan semua itu bukan sekedar bayangan nih teman Pro 2, tetapi bisa menjadi kenyataan jika praktik illegal logging atau penebangan hutan secara ilegal terus berlangsung. Pasti teman Pro 2, kalau kita lihat dalam keadaan sekarang, tambah lagi dengan peristiwa-peristiwa bencana yang udah terjadi beberapa tahun-tahun yang lalu tuh, pasti penyebabnya ada salah satunya illegal logging nih teman Pro 2. Yang mana illegal logging itu bukan hanya persoalan menebang pohon tanpa izin, yang mana di balik itu ada kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, terus berkurangnya sumber air bersih, terus nih teman Pro 2, meningkatnya emisi karbon yang mempercepat perubahan iklim. Nah, dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan aja, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Nah, bayangkan nih teman Pro 2, yang illegal logging di hutan, tapi yang kena dampak banjirnya siapa? Kita juga teman Pro 2. Nah, makanya nih teman Pro 2, kalau kita lihat nih, memang Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara yang dengan hutan tropis terbesar di dunia. Hutan itu menjadi paru-paru kehidupan yang menyediakan oksigen tentunya, menjaga keseimbangan iklim, terus sekaligus menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Karena itu, menjaga hutan berarti menjaga kehidupan kita sendiri tentunya. Lalu di mana sih posisi generasi muda di zaman sekarang terkait illegal logging ini? Jadi banyak yang berpikir menjaga hutan itu hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum aja nih teman Pro 2. Biasanya kalau generasi-generasi muda tuh kayak ya udahlah, udah ada pemerintah, udah ada penegak hukum, kita kayak ya udah apatis aja gitu. Nah, enggak teman Pro 2. Padahal generasi muda itu memiliki peran besar banget sebagai agen perubahan nih. Yang mana kesadaran lingkungan yang dimiliki anak muda menjadi kekuatan untuk menjaga masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian alam. Khususnya di era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Anak muda dapat memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan, mengampanyekan gerakan peduli lingkungan, hingga melaporkan jika menemukan dugaan aktivitas yang merusak kawasan. Nah gitu teman Pro 2. Jadi bukan berarti menjaga hutan itu tugas pemerintahan aja, tugas menegak hukum aja, terus kita tugasnya apa dong? Nah makanya sekarang kan udah ada di era digital, kita bisa kampanye biar lebih peduli lingkungan, terus kita juga bisa mengedukasi anak-anak kecil, anak-anak sekolah untuk lebih peduli terhadap lingkungan nih teman Pro 2. Nanti Fauza bakal spill-spill lagi nih gimana sih langkah nyata anak muda untuk menjaga lingkungan. Pastinya banyak, apalagi di zaman-zaman sekarang, konten-konten yang mengandung hal-hal tersebut udah banyak. Ternyata itu juga menjadi langkah nyata bagi anak muda itu sendiri. Nah maka dari itu teman Pro 2, daripada nanti tentunya Fauza bakal bahas itu, jadi sebelum Fauza bahas itu, Fauza bakal temani dulu ya teman Pro 2 dengan musik-musik, dan tentunya setelah itu kita bahas mengenai langkah nyata anak muda menjaga hutan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Terima Gunasi.
2: Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya kita masih dalam tema kita, itu illegal logging, ancaman nyata untuk masa depan. Nah, tadi Fauza sudah sempat spill juga nih untuk teman Pro 2 tadi, gimana sih sebenarnya illegal logging itu dan apa sih sebenarnya penyebab dari illegal logging itu. Dan juga tadi Fauza sudah spill juga sedikit terkait generasi muda punya peran gak sih di dalamnya gitu teman Pro 2. Nah, kali ini Fauza lebih dalam lagi nih tuh teman Pro 2, bahas terkait langkah nyata anak muda untuk menjaga hutan nih teman Pro 2. Karena nih teman Pro 2, menjaga hutan itu gak selalu harus dimulai dengan aksi yang besar. Justru perubahan sering lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan generasi muda adalah meningkatkan literasi lingkungan. Semakin banyak juga mengetahui fungsi hutan, terus dampak illegal logging itu apa, terus semakin besar pula kepedulian untuk ikut melindunginya. Pengetahuan ini bisa dibagikan kepada teman, terus kepada keluarga maupun masyarakat sekitar, agar kesadaran lingkungan semakin meluas. Nah, selain itu teman Pro 2, generasi muda dapat aktif mengikuti kegiatan penghijauan, penanaman pohon, hingga aksi bersih lingkungan yang sering diadakan komunitas, sekolah, kampus, maupun organisasi masyarakat. Meski terlihat sederhana, kegiatan tersebut mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap alam. Nah, teman Pro 2, bagi yang aktif di media sosial, gunakan platform digital untuk menyebarkan informasi positif. Kayak buat konten edukatif, infografis, video singkat, atau cerita inspiratif mengenai pentingnya menjaga hutan nih teman Pro 2. Konten seperti ini tuh bisa menjangkau lebih banyak orang, terutama sesama anak muda. Dan gak kalah penting juga, jadilah konsumen yang bijak nih. Pilih produk kayu yang berasal dari sumber yang legal dan bertanggung jawab. Dan dengan begitu kita ikut mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan mengurangi permintaan terhadap hasil penebangan ilegal. Nah, kalau kita lihat juga di teman Pro 2, kan zaman sekarang di dunia digital udah banyak konten-konten kreator gitu yang menjadi contoh juga nih untuk generasi muda untuk lebih menjaga lingkungan. Contohnya ada Owen nih teman Pro 2 yang baru aja menanam kurang lebih ya gak salah 2.500 pohon nih di Aceh nih teman Pro 2. Nah, itu salah satu cara kita sebagai generasi muda untuk mengajak anak-anak muda untuk peduli akan lingkungan, khususnya terkait illegal logging ini nih teman Pro 2. Nah, tentunya nanti Fauza bakal bahas lagi mengenai gimana peran generasi muda untuk menjaga hutan setelah musik-musik ini. Nanti Fauza bakal bahas lagi terkait generasi muda penjaga hutan. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Dan tentunya kita masih dalam program Sepada, yaitu Selamat Pagi Teman Pro 2, terkait tema kita yaitu illegal logging, ancaman nyata untuk masa depan. Nah, tadi Fauza udah kasih tahu juga untuk teman Pro 2 apa dampak dari illegal logging, terus gimana sih cara generasi muda untuk ikut juga peduli terhadap lingkungan, ikut menjaga lingkungan. Tadi kayak mengikuti komunitas-komunitas gitu untuk bersih-bersih lingkungan, kayak aksi-aksi lingkungan. Terus misalnya ada juga edukasi terkait video singkat, konten dan lain sebagainya, atau ajakan tuh udah banyak banget teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2 dari kalau kita lihat nih dari pembahasan tadi, Fauza udah kasih juga spill-spill untuk teman Pro 2. Dari pembahasan hari ini gitu, kita belajar banget nih teman Pro 2 bahwa menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, aparat atau penggiat lingkungan nih teman Pro 2. Karena semua orang itu memiliki peran, termasuk generasi muda tentunya. Jadi anak muda tuh memiliki energi, kreativitas serta kemampuan memanfaatkan teknologi yang luar biasa. Potensi ini tuh dapat menjadi modal penting untuk membangun gerakan pelestarian lingkungan yang lebih luas. Mulai dari membuat kampanye digital, bergabung dengan komunitas lingkungan, terus bisa juga mengikuti kegiatan konservasi, hingga mengajak orang-orang di sekitar untuk lebih peduli terhadap alam. Nah, perlu diingat juga nih teman Pro 2 bahwa pohon yang ditebang secara ilegal mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk tumbang, tetapi memerlukan puluhan bahkan ratusan tahun agar hutan kembali seperti semula. Karena itu, mencegah kerusakan jauh lebih baik daripada memperbaikinya. Menjaga hutan berarti menjaga sumber air, menjaga udara tetap bersih, terus melindungi satwa liar, mengurangi risiko banjir dan longsor, serta memastikan generasi mendatang masih dapat menikmati kekayaan alam Indonesia. Jadi nih untuk teman Pro 2, mari mulai dari hal-hal sederhana dulu nih. Kayak kurangi penggunaan produk yang tidak ramah lingkungan. Terus ikut kegiatan penghijauan, kemudian sebarkan edukasi yang benar, dan jadilah bagian dari generasi muda yang tidak hanya menikmati alam aja, tetapi juga menjaga dan mewariskannya. Jadi Fauza kasih contoh juga nih untuk teman Pro 2. Maksudnya kita tuh enggak hanya menikmati alam aja, kayak kita tuh kayak suka naik gunung gitu. Kita tuh enggak hanya kayak naik gunung menikmati alam, tapi sayangnya kita tetap buang sampah sembarangan, terus kita masih juga menebang pohon-pohon, habis itu mengganggu satwa liar juga. Itu sama sekali tidak menjaga bumi, namanya tidak menjaga hutan juga teman Pro 2. Jadi kita sambil menikmati alam, tapi sambil juga menjaganya dan juga mewariskannya nanti untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah, tentunya nih teman Pro 2, sebagai generasi muda sekarang, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan yang seperti Fauza bilang tadi. Tentunya juga udah banyak juga generasi-generasi muda yang gak malu lagi, dan tentunya lebih peduli lagi terhadap lingkungan-lingkungan sekitar. Kalau kita lihat nih, gara-gara bencana kemarin, kita kan udah ngerasain nih ada banjir, ada longsor gitu, rumah kita rusak dan lain sebagainya. Nah, itu karena apa? Ya karena penebangan hutan, khususnya secara ilegal juga nih teman Pro 2. Nah, makanya nih teman Pro 2, mulai dari sekarang maksudnya sudah boleh kembali untuk menjaga lingkungan, menjaga alam, menjaga hutan juga. Dan tentunya semoga pembahasan hari ini dapat menambahkan wawasan sekaligus menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap kelestarian hutan. Karena masa depan bumi bukan hanya ditentukan oleh keputusan hari ini, tetapi juga oleh tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah, oke teman Pro 2, mungkin dari dari situ pembahasan Fauzia tadi terkait illegal logging, ancaman nyata untuk masa depan. Mudah-mudahan memberikan manfaat juga nih teman-teman Pro 2, khususnya dalam program sepada kita pada hari ini. Nanti di segmen selanjutnya kita bakal bahas-bahas tema-tema yang lebih seru juga nih teman-teman Pro 2. Dan tentunya nanti juga di next time-nya nanti kita bakal hadirkan juga narasumber-narasumber terpercaya tentunya untuk membahas program-program di dalam tema-tema sepada kita pada hari ini. Oke teman-teman Pro 2, tetap jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Labuh, teman terbaik kamu.

0: Yang kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Halo teman Produa semuanya, tak terasa nih tentunya sudah di penghujung siaran pada hari ini ya teman Produa. Setelah dari subuh tadi, Fauza menemani teman Produa hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian barat ini teman Produa tentunya. Terima kasih lah untuk teman Produa yang sudah setia bersama Fauza juga nih di pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini semuanya lancar, diberikan kemudahan dan tetap semangat dalam segala aktivitas teman Produa di hari ini. Mudah-mudahan semua urusan kita lancar, kita gak jauh dijauhkan dari segala masalah. Amin ya Rabbal Alamin nih teman Produa. Oke deh teman Produa, nanti tentunya setelah Fauza ada program-program yang seru banget nih untuk jangan sampai dilewatkan untuk teman Produa. Tapi oke nih teman Produa, nanti Fauza bakal hadir juga di hari-hari berikutnya. Kali ini Fauza izin pamit dulu nih teman Produa dari Indra dengan teman Produa. Maka dari itu mohon maaf jika ada kesalahan. Fauza izin pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat untuk hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat pagi teman Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya untuk di hari ini Jumat di tanggal 24 Juli 2026. Kembali aku Faiz hadir menemani kamu teman Pro2. Hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya nih buat teman Pro2 di hari Jumat ini? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik. Dan tentunya masih bersemangat untuk melakukan aktivitas apapun itu ya. Nah, sambil kamu melakukan aktivitas ya, aku bakal temenin dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik untuk single awal jumpa kita ada Blackpink lewat jam. Stay tune.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, masih suasana euforia Piala Dunia 2026 yang baru aja berlangsung beberapa hari lalu. Nah, mungkin kamu juga sempat lihat ya penampilan Shakira saat mengguncang panggung halftime show final Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium. Yang mana kabarnya teman Pro 2, dia mengenakan busana two-piece ya rancangan Roberto Cavalli yang bertahtakan lebih dari 200 ribu kristal Swarovski. Ini teman Pro 2, wow, banyak banget ya. Jadi boleh dibilang penampilan Shakira malam itu sangat memukau ya, baik mereka yang datang langsung ke arena New York New Jersey Stadium ataupun yang menyaksikan dari rumah ya teman Pro 2. Nah, kabarnya teman Pro 2, pakaian glamor ini memadukan warna senja matahari dan rumbai dinamis yang disulam tangan selama ratusan jam. Kemegahan busana panggung sang diva penampilan Shakira membawakan lagu resmi turnamen yang berjudul Day Day ya bersama Burna Boy menjadi pusat perhatian teman Pro 2. Dan kabarnya juga nih teman Pro 2, proses bordir itu memakan waktu lebih dari 120 jam dan 2 minggu pengerjaan detail secara menyeluruh. Luar biasa ya. Jadi boleh dibilang ini salah satu penampilan Shakira yang sangat memukau ya di ajang Piala Dunia 2026. Oke teman Pro 2, kali ini aku putarin dulu nih lagunya Shakira featuring Burna Boy lewat Day Day ya. Spesial banget untuk kamu yang masih tetap stay tune di 90.3 FM. Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogonasi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
4: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
3: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
4: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
3: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
5: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
6: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

90,3 FM Pro 2 Air Hari Melabu, teman terbaik kamu Khalib G lewat Gerilya Cinta yang sudah hadir di pukul 9:35 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune ataupun juga yang baru aja gabung di live TikToknya Faiz ya untuk di pagi ini. Untuk yang mau gabung silakan, kamu tinggal cari aja di TikTok kamu Faiz FAIZ ya, underscore FFZ atau garis bawah FFZ. Nanti kalau udah ketemu gabung jangan lupa di follow ya teman Pro 2. Ada selamat juga nih, selamat pagi. Selamat ya, lagi ngapain sih selamat? Lagi melamun ya kayaknya ya. Habis naik sepeda kan seru ya, hari Sabtu, hari Jumat naik sepeda. Terus istirahat sebentar, rebahan sebentar sebelum nanti mandi siap-siap untuk berangkat salat Jumat ya. Katanya lagu keroncong boleh bang? Oh boleh, tapi gak kita on air kan lagunya. Kita puterin di balik layar ya. Kalau selamat seneng lagu-lagu keroncong ya. Ada-ada aja. Ya teman Pro 2, ini Faiz punya kabar datang dari Kangen Band yang udah lama banget nih gak ngerilis single terbaru. Nah kabarnya mereka baru aja ngerilis single terbaru yang berjudul Rhodesia di bawah naungan label independen mereka Kangen Media Entertainment, di mana lagu ini dirilis secara digital dan ditayangkan secara perdana di kanal YouTube Kangen Band Official pada Selasa 14 Juli 2026 yang lalu nih. Jadi Rhodesia ini merupakan karya cipta Dodi Kangen Band, di mana proses produksi musik ditangani oleh Kangen Band, sedangkan Kangen Media Entertainment bertindak sebagai eksekutif produser. Nah teman Pro 2, lagu ini mengangkat kisah seseorang yang menyimpan perasaan kepada sosok yang dicintainya. Cerita yang dibangun menggambarkan penantian panjang akan kepastian cinta yang belum terbalaskan. Wow, kayaknya nih mirip kisah cinta teman saya juga ya. Siapa tuh? Ya, melalui keterangan resmi perilisan Kangen Band menyebut kalau Rhodesia hadir untuk mewakili perasaan orang yang tetap bertahan di tengah ketidakpastian. Dan lagu ini juga menjadi ungkapan harapan agar cinta yang diperjuangkan suatu saat mendapat balasan ya teman Pro 2. Nah daripada kamu penasaran gimana sih single terbaru Rhodesia dari Kangen Band, tenang, pagi ini aku bakal puterin langsung nih lagunya teman Pro 2. Spesial banget untuk kamu masih tetap stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ini dia Kangen Band, Rhodesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: Bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu, Jonas Brother featuring Mas Melo, Live Before You Love Me, yang sudah hadir menemani kamu di pagi hari ini ya teman Pro 2. Yang pastinya untuk teman Pro 2 juga yang lagi dengerin Faiz di aplikasi RRI Digital ya, selamat pagi paling baik juga buat kamu. Yang belum download aplikasinya silakan download dulu nih teman Pro 2. Caranya gampang, kamu tinggal searching aja di Play Store, ketik RRI Digital. Nah, kalau udah ketemu, langsung di-download aplikasinya, terus tinggal login aja menggunakan email kamu. Nah, nanti kamu tinggal bisa gunain aplikasinya, kamu bisa dengerin RRI ya, di mana aja, kapanpun, dan dimanapun teman berdua. Jadi buruan nih, untuk yang belum download, ayo download sekarang juga.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro 2 Melaboh, Facebook Pro 2 RRI Melaboh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sama 10,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam kedua nih, Faiz temenin kamu di hari ini Jumat di tanggal 24 Juli 2026. Untuk teman Pro 2 juga yang belum sarapan ya, buruan nih kamu sarapan. Udah jam 10 pagi nih teman Pro 2, dan nanti bisa bikin kamu gak semangat ya dalam melakukan aktivitas kalau dalam kondisi kelaparan. Benar gak sih? Nah teman Pro 2, yang pastinya Faiz masih punya banyak informasi-informasi menarik yang bakal Faiz bagikan untuk menemani aktivitas pagi kamu. Kali ini informasinya terkait dari Kota Melabu ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, siapa sih yang gak kenal ya sama Gapura Melabu Kota Tauhid Sufi yang berada di Jembatan Besi atau Jembes Melabu ya teman Pro 2. Nah kabarnya teman Pro 2, Gapura Melabu Kota Tauhid Sufi di Desa Pasipinang, Jembatan Besi Jembes, Kecamatan Merbu, Kabupaten Aceh Barat itu akan direnovasi teman Pro 2. Nah hal itu ditandai dengan prosesi pesijuk atau tepung tawar pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Nah teman Pro 2, prosesi pesijuk dihadiri unsur Muspika Camat Merbu, Maimun SSTP, Polsek Koramil, Pengurus Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Aceh Barat, serta masyarakat serta pihak PT Mifa Bersaudara. Nah Maimun dalam sambutannya menyampaikan kalau Gapura itu merupakan tugu kebanggaan masyarakat dan harus dijaga dan diperbaiki. Karena itu direnovasi yang akan dimulai diharapkan berjalan dengan baik. Ya teman Pro 2, Gapura bertuliskan Melabu Kota Tauhid Sufi merupakan sebuah identitas daerah yang sudah begitu lama terpasang di Gapura Jembes, di mana ikon ini menjadi penyambut dan salam perpisahan setiap warga yang tiba dan keluar dari Kota Melabu. Sementara itu, perwakilan dari MPTT IAC Barat Tengku Dila Wahyu Pratama menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Aceh Barat dan Muspika Merbu yang hadir pada acara tersebut. Ia juga mengajak semua lapisan masyarakat mendukung dan menyukseskan proses renovasi gapura tersebut agar kembali indah dan menarik dipandang mata nih teman Pro 2. Jadi gak sabaran ya teman Pro 2, kira-kira setelah direnovasi seperti apa sih bentuk gapura Melabu Kota Tauhid Sufi tersebut ya teman Pro 2, kita nantikan aja ya. Dan kita doakan juga nih mudah-mudahan untuk renovasinya berjalan dengan lancar ya, dan sesuai dengan yang diharapkan pastinya.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada satu persembahan lagu ya darinya BTS with Come Over yang sudah hadir menemani kamu nih teman Pro 2. Dan kali ini Fans bakal update informasi lagi nih dari Aceh Barat ya, dari Melabu, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat melaporkan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di 4 kecamatan hingga Kamis 23 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, dari total sekitar 12,5 hektar lahan yang terdampak di Kecamatan Merbu, Samatiga, Juan Palawan, dan Weila, sebagian besar titik api telah berhasil dikendalikan dengan tingkat penanganan mencapai 60 hingga 100% melalui operasi gabungan BPBD, TNI, Polri, Damkar, Masyarakat, dan Relawan. Ya teman Pro 2, laporan sementara Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB BPBD Aceh Barat menyebutkan kebakaran pertama kali dilaporkan masyarakat sejak 17 Juli 2026. Nah, tim BPBD kemudian melakukan penanganan secara bertahap di sejumlah lokasi yang mengalami kebakaran hingga operasi pemadaman terus berlanjut. Nah, berdasarkan data BPBD, lokasi kebakaran di Gampung Gunung Kling, Kecamatan Merbu dengan luas sekitar 0,5 hektar telah berhasil dipadamkan sepenuhnya. Sementara itu, kebakaran di Gampung Cot Semereng, Payalumpat, Lapang, dan Lehan telah berhasil dikendalikan sekitar 70%. Sementara di Kecamatan Weila Barat, tepatnya di Gampung Blang Luah, proses pemadaman juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga laporan diterbitkan, tingkat keberhasilan penanganan di lokasi tersebut telah mencapai 60% meski petugas masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Ya teman Pro 2, PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan seluruh personel gabungan terus bekerja maksimal untuk mempercepat pengendalian kebakaran di seluruh titik terdampak.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Ya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang juga nih untuk kami yang lagi di jalan ya. Harus tetap berhati-hati dan tetap waspada nih teman Pro 2, apalagi di hari Jumat itu kan waktunya singkat banget nih. Pasti banyak di antara teman Pro 2 juga nanti harus pulang ke rumah untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan juga untuk kamu nih yang masih sekolah, jam segini biasanya untuk siswa kelas 1 ya atau TK udah pulang ke rumah nih. Jadi buat teman Pro 2 tetap hati-hati, tetap waspada juga, dan tetap mematuhi peraturan lintas, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat pastinya. Ya teman Pro 2, terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang terjadi di wilayah pesisir Aceh Barat, ini menjadi salah satu topik pembahasan serius dalam rapat Porkopinda di ruang rapat Gubernur Aceh, kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, teman Pro 2. Nah, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau disapa dengan Mualim meminta peserta rapat untuk memberi pandangan dan pertimbangan. Nah, selain Gubernur Mualim dan Sekda Nasir, ya, kata juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi, rapat Porkopinda juga dihadiri Ketua DPR Aceh Zulfadli, Kapolda Aceh Irjen Rudi Setiawan, Kepala Bin Aceh Andri P. Mulia, dan Lanal Sabang Kolonel P. Sadimin dan Lanut Sultan Iskandar Muda, Kolonel PNB Suryo Anggoro. Ya teman Pro 2, selanjutnya Sekda Nasir ini memaparkan persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Aceh, diantaranya di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, dan Singkil. Nah, diantaranya yang paling luas terbakar adalah lahan gambut lebih dari 150 hektar dan dampak yang terjadi meningkatnya CO2 yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Dan kabarnya juga kebakaran semakin meluas dan tak terkendali dan berpotensi menurunkan citra pemerintah. Ya teman Pro 2, ia melanjutkan Gubernur Mualim telah menghimbau ya para bupati atau wali kota se-Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanganan karhutla dan reaktivasi Deks Penanganan Karhutla tahun 2000.

dan yang pastinya buat teman perdua, untuk kamu juga harus tetap menjaga lingkungan nih, terutama hindari membakar sampah juga ya di tengah kondisi seperti saat sekarang ini ya, karena memang ini sangat rentan banget nih terjadi kebakaran hutan pastinya. Dan teman berdua, nanti aku bakal update informasi-informasi lainnya juga ya, seperti aku kutip dari portal rri.co.id. tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih beberapa selingan lagu berikut ini. Turn the headphone up. Check.

Apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda

0: selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjirop, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
1: Di zaman sekarang ini, kita pasti sering mendengar dan mengalami banjir, mulai dari berita radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain.
2: Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar.
3: Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir.

5,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Nona lewat Rollerblade yang sudah hadir menemani teman Pro 2 letak di sasana siang hari ini. Nah teman Pro 2, kalau misalnya kamu udah agak sedikit ngantuk ya, kamu boleh ngopi dulu atau ngeteh dulu nih teman Pro 2 sebelum nanti dilanjutkan dengan makan siang ya. Kalau makan siang yang segini kayaknya kecepetan, benar gak sih? Takutnya nanti abis makan selang beberapa jam lapar lagi teman Pro 2 ya. Jadi setidaknya kamu bisa mensiasatinya dengan makan cemilan dulu, atau mungkin lebih bagus makan buah sih ya, Faiz saranin, karena jauh lebih sehat dan bikin kamu juga kenyang ya teman Pro 2. Jadi ngemilnya ngemil sehat dan juga bermanfaat untuk kesehatan kamu nih. Dan teman Pro 2, Faiz masih punya banyak informasi-informasi menarik yang bakal aku bagikan untuk kamu di suasana siang hari ini.

Nah, kali ini informasinya untuk kamu ya, teman perdua yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang kuliah gimana sih maksudnya Faiz? Yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang kuliah maksudnya ya. Di mana kabarnya teman perdua Universitas Syiakuala ini buka seleksi mandiri cadangan untuk optimalkan daya tampung mahasiswa baru nih teman perdua. Nah, teman perdua, untuk jalur seleksi ini dibuka mulai tanggal 22 sampai 24 Juli 2026. Wah, berarti terakhir hari ini ya teman perdua, di mana Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Syiakuala, Profesor Dr. Heru Falevi mengatakan seleksi mandiri cadangan dilaksanakan untuk mengisi kursi pada program studi yang masih memiliki daya tampung dengan tetap mengedepankan prinsip objektivitas dan transparansi. Nah, teman perdua, pembukaan jalur ini tidak hanya bertujuan mengoptimalkan kuota mahasiswa baru, tetapi juga memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi, namun belum sempat menyelesaikan proses daftar ulang karena berbagai kendala seperti kondisi ekonomi keluarga, proses pembayaran, maupun keterbatasan akses internet. Nah, selain itu, jalur ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Aceh. Ya, teman perdua, seleksi mandiri cadangan 2026 ini menjadi kesempatan terakhir ya bagi calon mahasiswa yang belum berhasil pada jalur seleksi sebelumnya maupun yang belum melakukan pendaftaran ulang. Nah, peserta yang dapat mengikuti jalur ini meliputi calon mahasiswa yang lulus seleksi prestasi berdasarkan talenta tetapi tidak melakukan daftar ulang, peserta yang lulus seleksi nasional berdasarkan tes SNBT, atau SMMPTN Barat namun tidak mendaftar ulang, serta peserta yang belum lulus melalui jalur SNBT atau SMMPTN Barat, teman perdua. Jadi buruan ya teman perdua, karena hari ini terakhir. Untuk kamu yang berminat, silakan kamu bisa langsung daftar aja melalui pendaftaran di alaman https ya /pendaftaran.usk.ac.id / ya teman perdua. Nah, untuk informasi lengkapnya kamu bisa kunjungi aja alaman pmb.usk.ac.id atau menghubungi nomor hotline penerimaan mahasiswa baru di 08 11 65 68 86, atau Faiz ulangi sekali lagi ya, di 08 11 65 68 86.

0: besok syuting kita lancar.
1: Amin.
0: Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
1: Sampai jumpa.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.
4: Golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
9: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim memaparkan 5 masalah krusial di Aceh. Di antaranya masalah pertambangan ilegal, karhutlah, salat berjamaah, LGBT, penanganan bencana atau status bencana, dan illegal logging. Nah, teman Pro 2, pernyataan Gubernur Mualim menurut juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi disampaikan dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah Aceh Porkopimda yang berlangsung dalam ruang rapat gubernur di kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Ya, teman Pro 2, dalam rapat, kata Nurlis, Gubernur Mualim meminta Sekda Nasir memaparkan seluruh persoalan secara jelas dan lengkap, di mana Nasir memaparkan tentang masifnya tambang ilegal di sejumlah wilayah Aceh. Nah, penanganan tambang ilegal diantaranya adalah sosialisasi bahaya merkuri, penertiban terpadu bersama APH, koordinasi lintas instansi, serta upaya legalisasi melalui WPR bersama pemerintahan kabupaten kota. Nah, selanjutnya Sekda Nasir juga memaparkan persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di pesisir barat Aceh. Dan ia juga melanjutkan Gubernur Mualim telah menghimbau para bupati wali kota se-Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanganan karhutlah dan reaktivasi deks penanganan karhutlah tahun 2026. Sementara untuk mengenai LGBT, ya teman Pro 2, disebutkan telah masifnya penyebaran konten LGBT di ruang digital maupun komunitas tertentu yang menimbulkan perhatian masyarakat. Nah, Sekda Nasir juga memaparkan dampak dari LGBT dapat meningkatkan resiko infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS, berpotensi menimbulkan keresahan sosial, polemik di masyarakat, dan bertentangan dengan norma yang berlaku di Aceh. Nah, teman Pro 2, pemerintah Aceh segera merevisi pergub mengenai gugus tugas pencegahan pornografi dan memperkuat ketahanan keluarga melalui pola asuh dan disiplin positif. Dan tentunya ini dibentuk tim terpadu untuk mengantisipasi dan memantau aktivitas LGBT di ranah publik dan media sosial. Sedangkan mengenai sholat berjamaah, Sekda Nasir memaparkan bahwa Gubernur Mualim telah menerbitkan instruksi Gubernur Aceh nomor 01/INSTR/2025 tentang pelaksanaan sholat fardu berjamaah bagi aparatur dan masyarakat serta pelaksanaan mengaji pada satuan pendidikan di Aceh. Ya, teman Pro 2, dampaknya akan berpengaruh ya pada penguatan nilai keagamaan, disiplin, dan karakter masyarakat. Nah, sementara mengenai bencana hidrometeorologi, Porkopimda juga sepakat untuk menetapkan status masih masa transisi, jadi belum masuk ke rehab rekon. Gubernur mengambil keputusan sesuai dengan kesepakatan seluruh peserta rapat Porkopimda. Nah, penanganan illegal logging ini menjadi perhatian serius Gubernur Mualim sebab ia menganggap berkaitan dengan erat dengan bencana banjir besar yang terjadi di Aceh beberapa waktu lalu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Santai Siang edisi hari ini Jumat di tanggal 24 Juli 2026. Faiz bakal ngebahas nih satu tema ekonomi digital ya, terkait strategi sukses marketplace ya teman Pro 2, yang mana ini menjadi pemilihan platform yang tepat ya, optimasi produk berkualitas serta pemanfaatan fitur promosi teman Pro 2. Yang pastinya teman Pro 2, untuk kamu yang ingin sukses berjualan di marketplace ya, terutama untuk teman Pro 2 juga yang masih pemula atau yang masih coba-coba, masih belajar teman Pro 2, aku bakal kasih tahu nih gimana sih ya, tips apa aja yang perlu kamu lakuin biar sukses berjualan di marketplace ya teman Pro 2. Karena memang perkembangan bisnis ini sudah semakin maju, telah memberikan kesempatan bagi seluruh orang untuk mengembangkan bisnisnya dengan penjualan yang lebih strategis ya teman Pro 2. Nah, bagi bisnis yang baru memulai dan masih pemula, membangun strategi berjualan di marketplace bisa cukup menantang teman Pro 2. Nah, namun melalui pendekatan dan rencana yang tepat, kamu bisa membangun strategi yang efektif, di mana marketplace adalah salah satu media pemasaran yang bisa dimanfaatkan untuk memulai bisnis online.

Ya teman Pro2, marketplace secara langsung bisa menjadi penengah untuk segala transaksi antara penjual dan pembeli. Kamu akan memiliki jaminan keamanan bertransaksi dan melakukan pembayaran, teman Pro2. Nah, beberapa marketplace yang bisa kamu pilih ya, seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, Elevenia, Belanja, dan GDID. Ini adalah beberapa marketplace yang bisa kamu pilih sebagai media pemasaran sekaligus berjualan ya teman Pro2. Karena banyaknya keuntungan dan peminat untuk berjualan online, maka kamu bisa cari tahu nih kira-kira apa aja nih ya caranya untuk sukses berjualan di marketplace, khususnya untuk kamu yang masih pemula teman Pro2. Nah, yang pertama nih teman Pro2, kamu bisa siapkan dulu nih produk berkualitas dan memiliki daya saing. Nah, kalau misalnya kamu gak ada produk, kamu mau jual apa di marketplace ya? Jadi yang pertama itu harus siapkan dulu nih produknya yang pastinya yang berkualitas ya teman Pro2. Nah, memiliki produk yang berkualitas, unik atau khas dari daerah di sekitar tempat tinggal kamu, ini adalah sebuah keuntungan teman Pro2. Dengan produk khas daerah atau unik, biasanya keberadaannya mudah dijumpai ya di sekitar kamu dan memiliki harga yang lebih bersaing karena banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut. Nah, teman Pro2, kamu juga harus tahu ya untuk menjual barang-barang yang berkualitas agar konsumen tidak kecewa dan memiliki keinginan untuk melakukan pemesanan kembali. Kemudian yang kedua teman Pro2, sediakan definisi produk dan gambar yang baik nih. Nah, membeli secara online marketplace berarti seseorang konsumen ini tidak melihat secara langsung barang yang akan dibelinya. Nah, biasanya gambaran produk hanya diperoleh dari definisi barang dan juga foto yang dicantumkan pada iklan. Jadi biar konsumen ini mendapatkan barang sesuai dengan ekspektasi mereka, maka ada baiknya nih kamu memberi deskripsi barang dengan baik dan lengkap serta mencantumkan foto asli dari barang tersebut. Jadi teman Pro2, jangan pernah cantumin foto yang kamu ambil dari Google ya, atau foto orang yang kamu comot terus kamu upload seolah-olah itu barang yang kamu jual. Nah, itu gak boleh ya teman Pro2, karena itu termasuk salah satu menipu konsumen juga. Jadi banyak konsumen-konsumen tuh yang justru kecewa nih ketika barangnya sampai di rumah. Jadi usahakan kamu bisa foto produk kamu dengan bagus ya, dengan menggunakan kamera yang bagus, terus kamu posting, terus kamu kasih tahu nih deskripsinya produk kamu itu, ukurannya ya, dari warnanya dan lain sebagainya ya teman Pro2. Kemudian yang berikutnya ya, mulai mendownload aplikasi teman Pro2. Nah, kamu bisa mendownload aplikasi marketplace pada ponsel kamu. Setelah itu kamu bisa lakukan proses pendaftaran dengan memasukkan profil, nomor handphone ya, email, dan yang pasti nomor yang bisa dihubungi serta sosial media lain yang kamu punya teman Pro2 ya. Jadi itu penting banget nih biar kamu bisa tetap terhubung nih dengan marketplace yang kamu miliki. Oke teman Pro2, kira-kira apa aja lagi nih cara-cara yang bisa kamu lakuin untuk sukses di marketplace ya, berjualan di marketplace. Nanti aku bakal kasih tahu lagi setelah kita jeda dulu sesaat ya, untuk dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro2, RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Hai pendengar, kalau kamu berkunjung ke Aceh, jangan cuma cari kopi gayo atau mie Acehnya saja ya. Ada satu kuliner tradisional yang rasanya unik banget. Namanya pliu. Pliu merupakan bumbu yang terbuat dari ampas kelapa parut yang sudah dipermentasi dan dijemur hingga kering. Bumbu pliu ini kemudian dapat diolah menjadi makanan khas Aceh, yaitu kuah pli. Ciri makanan khas Aceh ini tergolong pedas loh, dengan campuran berbagai sayuran seperti pepaya muda, daun melinjo, kacang panjang, buah melinjo, hingga labu Jepang termasuk cabai hijau dan rempah lainnya. Rasanya gurih, khas, dan bikin nagih pokoknya. Meski bahan dasarnya terkesan tradisional banget nih, pliu menyimpan nilai sejarah dan citra rasa warisan nenek moyang yang masih dijaga sampai sekarang loh. Jadi, kalau suatu hari kamu ke Aceh, jangan ragu buat cobain pliu, makanan sederhana dengan citra rasa yang luar biasa.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Masih ngebahas tentang strategi sukses marketplace. Nah, setelah tadi aku ngasih tahu ya beberapa cara berjualan yang sukses di marketplace, khususnya bagi kamu seorang pemula nih, Tamu Pro 2. Yang pertama tadi ada siapkan produk berkualitas dan memiliki daya saing. Kemudian yang kedua, sediakan definisi produk dan gambar yang baik. Terus juga yang ketiga, mulai mendownload aplikasi. Nah, selanjutnya yang keempat, Tamu Pro 2, tambahkan rekening pembayaran. Nah, setelah produk dan tampilan toko sudah siap, masukkan nomor rekening pribadi pada marketplace yang telah kamu pilih. Kemudian kamu ketika kamu memutuskan untuk berjualan di marketplace, kamu tidak bisa langsung menerima pembayaran dari calon pembeli, tetapi pembayaran akan tersimpan di saldo marketplace dan bisa kamu tarik setelah pembeli menerima barang yang ia pesan ya, Tamu Pro 2. Nah, kemudian ya Tamu Pro 2, yang berikutnya yang kelima, optimalkan penggunaan fitur promosi marketplace. Nah, sebagian besar marketplace ini juga sudah menyediakan berbagai fitur promosi dan dukungan penjual yang dimanfaatkan oleh seller, seperti iklan berbayar dan diskon untuk berlangganan. Nah, adanya fitur-fitur ini dapat membuat strategi penjualan semakin lancar. Oleh karena itu, kamu bisa pelajari secara efektif penggunaannya untuk menarik banyak perhatian pembeli. Terus yang berikutnya ya Tamu Pro 2, yang keenam, perhatikan waktu pengiriman. Nah, salah satu faktor yang mampu menjaga kepuasan pelanggan dan loyalitasnya adalah kecepatan ya. Dan ketepatan dalam pengiriman, Tamu Pro 2. Karena berjualan secara online di marketplace, pembeli tidak bisa bertemu secara langsung dengan penjual sebenarnya, sehingga transaksi hanya dibangun berdasarkan kepercayaan semata nih. Jadi untuk dapat menjaga kepercayaan ini ya, kamu bisa membangun komunikasi transparan dengan memberikan nomor resi yang dapat melacak status pengiriman barang. Terus yang berikutnya, yang ketujuh, jangan lupa nih untuk selalu menanggapi pertanyaan dan ulasan dengan cepat. Nah, Tamu Pro 2, interaksi ini menjadi salah satu strategi untuk mempertahankan penjualan yang baik dengan pembeli maupun calon pembeli nih. Jadi berikan kesan yang baik dan ramah dalam menyapa pembeli dan respon dengan cepat dan akurat berbagai pertanyaan yang ditanyakan. Terus yang berikutnya, Tamu Pro 2, yang ke-8, buat tampilan toko yang menarik di marketplace. Nah, seperti toko offline, tampilan toko di marketplace juga mempengaruhi dorongan calon pembeli untuk berkunjung dan membeli produk yang kamu tampilkan. Terus yang berikutnya, yang ke-9 ya, manfaatkan data dan juga analisis nih, Tamu Pro 2. Nah, marketplace juga menyediakan ya rangkuman data seputar performa produk, seperti paling banyak dilihat atau dicari, historis penjualan, dan ulasan layanan dan produk yang diberikan. Nah, metrik-metrik ini bisa kamu gunakan untuk menyusun strategi penjualan dengan memahami tren pasar yang lebih efisien. Dan yang terakhir ya, Tamu Pro 2, yang ke-10, gunakan sistem pengelolaan stok yang efektif. Nah, Tamu Pro 2, sistem pengelolaan stok yang juga menjadi faktor penting dalam cara penjualan di marketplace yang efektif, di mana sistem yang ideal ini dapat membantu kamu menghindari kehabisan barang atau menjual produk yang tidak tersedia. Jadi pastikan juga nih untuk memperbaharui status stok secara berkala di marketplace, sehingga pembeli ini tidak merasa kecewa. Dan untuk mendukung pengelolaan stok yang efektif, kamu juga bisa memanfaatkan aplikasi akuntansi yang telah terintegrasi dengan manajemen inventaris ya, Tamu Pro 2, seperti Mekari Journal. Oke, Tamu Pro 2, itu dia ya beberapa cara untuk berjualan sukses ya di marketplace, khususnya bagi kamu seorang pemula yang ingin memulai usaha atau saat ini tengah merintis nih, Tamu Pro 2. Nah, mudah-mudahan cara tadi yang aku bagikan itu bisa bermanfaat buat kamu dan bisa kamu lakuin ya, sehingga kamu bisa berjualan dengan sukses di marketplace dan dagangan kamu itu laris ya, Tamu Pro 2.

0: selfish.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Teman-teman berdua di mana pun berada, menuju pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa di hari Jumat kita bakal bergabung bersama Pro 1 RRI Melabu guna mengikuti silang sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Melabu. Yang pastinya buat teman berdua jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
5: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
4: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
5: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
4: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
6: Nenekmu!
4: Permisi, Nek.
5: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
4: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
7: Anda. Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro2 di manapun berada, saatnya kita bergabung bersama Pro1 RRI Melabu guna mengikuti silang salat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Melabu pastinya. Namun sebelumnya teman Pro2 dapat mendengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an. Dan untuk teman Pro2 khususnya untuk kaum Adam nih yang beragama Islam ya, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid. Dari studio, saya ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat mengumumkan kepada sidang jamaah Jumat sebagai berikut. Pertama sekali kami mohon kepada sidang jamaah Jumat untuk dapat mengisi saf yang masih kosong di depan masing-masing, dan bagi jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dapat dinonaktifkan sementara. Selanjutnya kepada anak-anak kami untuk tidak berbicara dan bersenda gurau mulai khatib berada di atas mimbar sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya kami sampaikan sedekah Jumat tanggal 17 Juli 2026 berjumlah Rp7.768.000. Berjumlah Rp7.768.000. Selanjutnya total laksana Jumat pada hari ini tanggal 10 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2026 Miladiah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib Tengku Habibi An-Nawawi LC DIPL. Yang bertindak sebagai imam Tengku Muhammad Nasir Khairi. Dan yang bertindak sebagai muazin Tengku Irwanto SPDI. Pelaksanaan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Melabu pada frekuensi 97 MHz terselenggara kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Radio Republik Indonesia Melabu. Demikian itu dapat dimaklumi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan pemimpin kita bersama Bapak Bupati Wakil Bupati Aceh Barat, yang sama-sama kita muliakan Imam Syekh Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat serta para imam rawatib Masjid Agung Baitul Makmur, yang kami muliakan para khatib, yang kami muliakan gure-gure, abu-abu, abia, abati, abah, serta membandum tengku-tengku pimpinan pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan kajian, juga segenap tokoh masyarakat, hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, salawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah lelah adalah mampu menunaikan undangan Allah ibadah salat Jumat secara berjamaah. Karena banyak di antara kita yang datang dengan kecemasan, banyak di antara kita yang datang dengan kekhawatiran, banyak di antara kita yang datang dengan ketakutan penuh cicilan, banyak setoran, banyak kerjaan. Tapi di tengah-tengah kesibukan kita sempatkan hadir untuk menunaikan ibadah solat Jumat secara berjamaah. Maka apa yang dapat membuat kita tenang di tengah banyaknya kekhawatiran? Apa yang membuat kita tenang di tengah banyaknya kecemasan? Satu adalah tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Tawakal tu ala Allah, aku berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala hasil dari apa yang kita upayakan kepada Allah. Itulah satu-satunya hal yang membuat kita tenang, yaitu bertawakal. Tawakal ini, jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal adalah perbuatan hati, bukan kemalasan tangan kaki. Maka ada upaya yang dikerahkan sebelum ada tawakal yang diserahkan. Bahwa tawakal tidak pernah bertentangan dengan usaha. Tawakal memang menyerahkan hasil, tapi kita tidak pernah meninggalkan usaha. Datang seorang pemuda salat di Masjid Nabawi, dia bawa seekor onta merah. Katakanlah hari ini menyoronyo bagitanya merupakan moto yang begitu mewah, mobil yang begitu mahal, harta yang begitu mewah. Dia datang ke Masjid Nabawi menunaikan salat, datang ke majlis Nabi. Akhirnya dia melepaskan unta itu tanpa diikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah senang kemudian karena dia bertawakal, berserah setelah sepenuhnya beribadah? Apa kata Rasulullah? Aqilha wa tawakkal. Siapa yang memiliki unta merah ini? Mana yang punya? Nyoba bahasa kita yang super moto. Nyoba bahasa kita yang super Honda. Nyoba bahasa kita punya siapa kendaraan ini? Kenapa dia tidak dikunci? Kenapa dia tidak ditutup jendelanya? Begitulah kata Rasulullah. Siapa yang memiliki unta ini? Aqilha wa tawakkal. Ikatlah dahulu, baru kemudian engkau masuk masjid bertawakal. Karena sejatinya tawakal adalah tentang hati, bagaimana kita kemudian menyerahkan hasil setelah mengupayakan usaha-usaha. Karena tawakal tidak pernah menafikan usaha. Iqamatul asbab minat tawakal, kata ulama, mendatangkan sebab-sebab, mendirikan upaya usaha, itu juga merupakan bagian dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, adik-adik, abang-abang sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan kita bertawakal kepada Allah? Apakah setelah berusaha? Apakah setelah mencari? Apakah setelah mengupayakan rezeki? Ternyata Allah menjawab lewat Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah bertekad, berniat, bertekad bulat, meskipun belum kau perbuat, maka bertawakallah kepada Allah. Kalau dibagi pekerjaan manusia ini, perbuatannya terbagi menjadi tiga sesi, tiga bagian. Yang pertama bagian dia niat, meniatkan akan melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua mengupayakan melakukan sesuatu tersebut. Kemudian yang ketiga menunggu atau menanti hasil.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal ala Allah, bukan fa idza fa'alta, bukan fa idza khalasta, bukan fa idza kasabta. Apabila kamu sudah bertekad, berniat untuk melakukan, meskipun engkau belum melakukan, maka di sana kau serahkan semuanya kepada Allah. Kita punya niat baik, kita punya rencana baik, kita punya agenda baik, meskipun belum menunaikan, meskipun belum melakukan, maka kunci untuk menjemput keberhasilan atas apa yang kita lakukan adalah menyerahkan semuanya kepada Allah. Di sanalah kita bertawakal. Dari awal kita melibatkan Allah hingga kemudian tidak menyalahkan Tuhan pada akhir apa yang kita lakukan. Karena banyak di antara kita dari awal tidak mengatakan bismillah, dari awal tidak melibatkan Allah, dari awal tidak berniat karena Allah. Begitu berhenti di tengah-tengah bermasalah, siapa yang kita salahkan? Allah. Padahal dari awal kita tidak melibatkan Allah. Kullu amrin dibalin la yubda'u fiha bi basmallah fahuwa aqta', kata Nabi. Apapun itu perbuatan kebaikan, kalau tidak dimulai dengan basmalah, kalau tidak dimulai dengan niat karena Allah, kalau tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, fahuwa aqta', maka dia akan terpotong, maka dia akan terputus, maka dia akan berhenti di tengah-tengah, maka dia tidak akan berakhir dengan istiqomah. Maka mulailah sesuatu semuanya karena Allah, dari sanalah bermula tawakal itu. Lalu bagaimana upaya untuk bertawakal? Lalu setelah kita tahu kapan itu tawakal, setelah berusaha atau bahkan sebelum berusaha, setelah melepaskan niat untuk kemudian menanti hasil, yang tidak kalah penting adalah dalam mencari rezeki, dalam mengupayakan rezeki, dalam berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan carilah rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan carilah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bersibuk-sibuklah engkau pagi ke petang banting tulang pontang-panting untuk mencari rezeki. Tapi apa kata Nabi? Fa ajmilu fit talab, maka perbaguslah cara mencari. Kenapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan caranya, bukan mencarinya, tapi bagaimana cara mencari? Karena sejatinya saat kita menjemput rezeki, kita tidak sedang menjemput harta yang kita rencanakan, kita tidak sedang menjemput harta yang kita upayakan, tapi kita sedang menjemput sesuatu yang sudah Allah jamin, sesuatu yang sudah Allah pastikan. Maka perbaiki cara mencari. Sesungguhnya abang-abangku, adik-adikku sekalian, anak-anak muda, bapak-bapak sekalian, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Judi online tidak membuatmu kaya, bersedekah tidak membuatmu miskin. Begitulah Allah mengaturnya, begitulah Rasulullah mengajarkan, bahwa kemustahilan mati sebelum rezeki itu terpenuhi. Mustahil seseorang mati sebelum rezeki itu benar-benar sudah datang kepadanya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, "Law anna ibna Adam haruba minal rizqi kama yahrubu minal maut." Seandainya ada anak cucu manusia, seandainya ada anak cucu Bani Adam, dia lari dari rezeki, dia lari dari rezeki, maka sama seperti dia lari dari mati. Sebagaimana mati tidak mungkin dia tinggalkan, maka rezeki pun tidak mungkin meninggalkan dia. Sebagaimana maut tidak pernah salah alamat, maka rezeki pun tidak pernah salah tempat. Semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya mengatakan, kaifa yakunu talabuka lahiq sababan li'ata'ihi as-sabiq. Bagaimana bisa permintaan kita merupakan sebab dari pemberian Allah? Sesungguhnya apa yang Allah berikan, sesungguhnya apa yang Allah takar, sesungguhnya apa yang Allah janjikan sudah ada jauh-jauh hari, bahkan sebelum kita bekerja, bahkan sebelum kita meminta, bahkan sebelum kita berusaha. Lalu untuk apa berusaha? Lalu untuk apa bekerja? Karena di situlah perintah Allah. Rezeki itu jaminan Allah. Usaha atau kerja itu adalah perintah Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah lupakan bagian-bagian duniamu, karena sejatinya dunia adalah keniscayaan. Jika akhirat adalah kewajiban yang harus dicari, maka dunia adalah keniscayaan yang tidak mungkin kita tinggali, karena kita sedang hidup di dunia. Dunia mazra'atul akhirah, kata ulama dalam satu riwayat. Ini adalah athar, ini adalah hadis. Dunia itu adalah sawah ladang untuk akhirat. Apa yang kita tanam di dunia itulah yang akan kita tuai.
Apa yang kita tanam di dunia itulah yang akan kita petik kelak di akhirat. Jangan berharap memetik semangka jika kau menanam mangga. Jangan berharap memetik kebaikan jika yang kita tanam selama ini adalah keburukan. Bapak-bapak, adik-adik, abang-abang sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama bernama Syaqiq Al-Balkhi. Dia berguru kepada Ibrahim bin Adam, seorang ulama sufi. Kemudian Syaqiq Al-Balkhi ini meminta izin kepada gurunya, izin cuti siat leuro, izin cuti siat peduro, izin cuti siat 3 minggu. Akhirnya dia meminta 3 minggu untuk berhenti sejenak perjalanan bersama guru. Apa yang dia inginkan? Sejenak ingin mengupayakan rezeki, sebentar ingin mengusahakan rezeki. Akhirnya dalam sebuah perjalanan dia melihat ada seekor burung. Dia kecil bentuknya. Ada seekor burung, dia tidak mampu terbang karena patah sayapnya. Dia tidak mampu mencari makan hingga datang seekor burung yang jauh lebih besar, yang jauh lebih gagah, tanpa sakit, tanpa celah. Dia datang membawa makanan untuk burung yang kecil ini. Dia tidak melanjutkan perjalanan mencari rezeki. Dia pulang, dia bertemu dengan gurunya, dia bertemu dengan Ibrahim bin Adam. Dia katakan, aku berhenti dari perjalananku, wahai guru. Kenapa engkau berhenti? Bukankah engkau ingin melanjutkan perjalanan mencari rezeki sebanyak selama 3 minggu? Apa kata Syaqiq Al-Balkhi? Aku melihat dalam perjalanan sebuah pelajaran, dalam perjalanan sebuah ibrah, dalam perjalanan sebuah hikmah. Saat aku lihat ada seekor burung kecil yang sayapnya patah, namun rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Aku yakin bahwa burung yang besar itu tidak turun kecuali atas perintah Allah. Lalu apa kata gurunya? Apa kata Ibrahim bin Adam? Kenapa engkau memilih menjadi seekor burung yang sayapnya patah? Kenapa engkau memilih menjadi seekor burung kecil yang diberikan rezeki? Kenapa engkau tidak memilih menjadi seekor burung yang lebih besar? Kenapa engkau tidak berusaha untuk menjadi yang memberikan? Bukankah begitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Akhirnya dia terbuka pikirannya bahwa bekerja, bahwa mengejar dunia tidak berarti meninggalkan akhirat. Bahwa bekerja tidak berarti meninggalkan ibadah. Buktinya bapak-bapak hadirin, adik-adik, abang-abang sekalian, di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, di tengah-tengah kesibukan kita berusaha, di tengah-tengah kesibukan kita, kita sempatkan untuk datang menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Kita tutup dengan satu tanda, bahwa salah satu tanda atau satu tanda besar orang-orang yang bertawakal, melepaskan, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dia tidak pernah cemas dengan apa yang sudah diatur oleh Allah. Dia tidak pernah cemas dengan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Perhatikan bapak-bapak, perhatikan seorang ayah, perhatikan kita yang punya putra, perhatikan kita yang punya anak, perhatikan kita yang punya adik. Ada seorang nabi diceritakan dalam Quran oleh Allah, namanya Nabi Ya'qub. Apa kata Allah? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut? Apakah kamu melihat? Apakah kamu menyaksikan? Apakah kamu tahu ketika seorang nabi bernama Nabi Ya'qub, dia didatangi kematian, ketika ajal menjemput dia, apa yang dia pastikan? Apa yang dia inginkan dari anaknya? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di? Apa yang engkau sembah setelah aku, anakku? Dia tidak memastikan rezeki, dia tidak memastikan karir, dia tidak memastikan pekerjaan. Dia seorang nabi, seorang utusan Tuhan, setiap hari memperkenalkan Tuhan kepada anaknya, setiap hari mengajarkan anaknya tentang ibadah, setiap hari mengajarkan anaknya tentang Allah. Tapi ketika kematian datang menjemput, apa yang dia pastikan? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku? Karena tidak ada yang perlu kita cemaskan, karena tidak ada yang perlu kita khawatirkan bapak-bapak, kecuali anak-anak yang ditinggalkan jauh dari Allah, kecuali anak-anak yang ditinggalkan jauh dari agama, kecuali anak-anak yang ditinggalkan tidak mengerti untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nabi, kita bukan orang soleh, kita banyak dosa, kita banyak maksiat, maka lebih-lebih lagi kita lebih pantas untuk memperhatikan anak-anak kita agar dia tumbuh cinta terhadap agama, berkhidmah, duduk sajian ulama, sehingga dia tidak meninggalkan agamanya hingga akhir hayat kehidupan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitulah pesan yang terus diulang-ulang selama setiap hari Jumat. Jangan mati kecuali engkau dalam keadaan Islam.
apapun, apapun itu, disibukkan dengan keadaan, ditempah dengan cobaan, diuji dengan banyak ujian, jangan pernah tinggalkan keyakinan, jangan pernah tinggalkan akidah. Apa yang menguatkan akidah kita? Apa yang menguatkan keyakinan kita? Apa yang menguatkan iman kita? Ilmu. Datang ke pengajian, datang ke majelis taklim, datang ke pesantren, datang ke da'iyah, datang ke tablik akbar, datang ke syiar Islam, datang ke dakwah Islamiyah. InsyaAllah dengan itu keimanan terus bertambah, dengan itu keimanan terus terjaga, dengan itu anak-anak kita, generasi-generasi kita akan terus tumbuh dalam cinta terhadap ulama, khidmah kepada agama. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian tausiah singkat pada hari yang berbahagia ini, semoga dapat menjadi renungan, dapat menjadi pelajaran, hikmah yang dapat kita ambil pelajarannya bersama-sama. Sebenarnya saya menasihati diri saya sebelum adik-adik, sebelum abang-abang, sebelum bapak-bapak sekalian, ini adalah momen kepulangan. Ini adalah momentum pertemuan, ini adalah momentum perjumpaan. Maka sesungguhnya apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya inginkan. Apa yang saya inginkan yang terbaik untuk anak-anak bangsa, yang terbaik untuk warga masyarakat Kota Melabuh Aceh Barat, agar anak-anak kita ini tidak terpengaruh, agar anak-anak kita ini, generasi-generasi kita ini terus terjaga. Syaratnya satu, modalnya satu, dia tawakal, melepaskan semuanya kepada Allah, tentunya dengan pengawasan, tentunya dengan usaha, tentunya dengan pekerjaan yang telah terdahulu. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم إنه هو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا النار ولو بشق التمار إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى الملائكة المسبحة بقدسه فقال تبارك وتعالى قوله قولا كريما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر واذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.

Allahu ekber. Subhanallah. Subhanallah.

0: son attend.
1: الله أكبر.

un tout un bon. Allahu Akbar.

أكبر. الله أكبر.

0: Nehmen. Aber muss.
1: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan bersama yaitu secara langsung salat Jumat untuk hari ini dari Masjid Baitul Makmur Melaboh. Dan pendengar, kita bersama kembali masih bersama Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan melanjutkan kembali berbagai program acara yang sudah disiapkan oleh Pro 1 RRI.

0: RRI Malabo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan.

Baik teman Pro2, dimanapun berada, baru saja kamu ikuti relay silang sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Melabu. Dan saat ini teman Pro2 kembali mendengarkan siaran Pro2 RRI Melabu yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kayu 16, Melabu Aceh Barat. Dan teman Pro2, udah pukul 13:54 waktu Indonesia Barat ya. Untuk teman Pro2 juga yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Untuk teman Pro2 juga yang ingin makan siang ya, selamat menikmati menu makan siang. Di luar sana luar biasa panas banget ya teman Pro2. Jadi bawaannya itu pengen tidur ya, pengen istirahat di rumah. Tapi kalau misalnya masih banyak aktivitas yang harus kamu kerjakan di siang hari ini, mudah-mudahan tetap semangat dan bisa berjalan dengan baik dan lancar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

0: Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.
2: Kak, ya. Baik teman Pro2 di manapun berada, enggak kerasa di tetap sudah kebersamaan Faiz menemani di santai siang edisi hari ini Jumat di tanggal 24 Juli 2026 ya. Tapi buat teman Pro2 jangan kemana-mana dulu, selepas ini bakal ada Tia yang akan nemenin kamu sampai tadi di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhir kata Faiz siang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lagi teman Pro 2. Baik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2 yang bakalan nemenin teman Pro 2 dari siang, sore sampai maghrib nanti, teman Pro 2 ya, di edisi siar hari Jumat 24 Juli 2026 nih teman Pro 2. Nah, akhirnya kita udah sampai di Jumat lagi ya teman Pro 2. Enggak kerasa ya, kita udah melewati satu minggu yang mungkin buat teman Pro 2 ada yang lagi gedebuk gitu ya. Yang lagi sibuk banget dalam minggu ini. Kemudian ada yang mungkin yang baru masuk sekolah, itu mulai lagi ngeriset lagi otaknya untuk bisa menerima pelajaran-pelajaran lagi yang baru gitu ya tahun Pro 2. Dan semoga hari ini dan siang ini ya, di sekarang udah di jam 14 lewat 25 menit, semoga semangatnya terus membara ya. Jangan sampai kalah sama cuaca kita siang ini ya, luar biasa cerah sekali ya tahun Pro 2. Semoga juga teman Pro 2 yang mungkin tadi selesai sholat Jumat ataupun sholat zuhur ya, atau udah selesai makan siang, atau sekarang sudah mau berencana mau weekend kemana gitu ya. Karena biasanya untuk hari Jumat ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu ya, apalagi buat teman Pro 2 yang mungkin bekerja ataupun budak korporat gitu ya. Pasti udah menunggu-nunggu banget yang namanya hari Jumat, karena biasanya mulai kita bisa punya waktu buat keluarga nanti di weekend, dan untuk nge-refresh ulang lagi ya mood, pikiran, dan juga tenaga pastinya yang sudah dikuras selama seminggu penuh nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 tetap bakalan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Dan jangan lupa nanti seperti biasa di jam 4 kita akan mulai program Sore Ceria setelah azan asar nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro2 dari Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro2. Nah, sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro2 yang dilansir dari rri.co.id. Ketua Tim Penggerak PKK yang juga Bunda PAUD Kabupaten Aceh Barat, Nyonya Afrinda Novalia SEMM, menghadiri peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di TKRA Nurul Falah, Kompleks Masjid Agung Baitul Makmur, Desa Senembo, Kecamatan Johan Pahlawan pada hari Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan tersebut diisi dengan edukasi kesehatan gigi sebagai upaya membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia dini nih, tahun Pro2. Nah, peringatan HAN yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan turut dihadiri staf ahli TP/PKK Aceh Barat, Nyonya Lisa Nasmi SE, para kader Posyandu, tenaga kesehatan dari Puskesmas Johan Pahlawan, dokter gigi, guru, orang tua, serta ratusan anak didik di TKRA Nurul Falah. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak mendapatkan edukasi mengenai cara menjaga kebersihan dan kesehatan gigi melalui praktik menyikat gigi yang benar, serta pemeriksaan kesehatan gigi oleh tenaga medis. Nah, Bunda PAUD Aceh Barat Nyonya Afrinda Novalia mengatakan peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas nih, tahun Pro2. Nah, menurut Afrinda, kesehatan anak merupakan investasi penting dalam mencetak generasi yang unggul dan berkualitas. Karena itu, peran orang tua, guru, dan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Ia juga mengajak seluruh orang tua untuk membiasakan pola hidup sehat sejak

Ini termasuk menjaga kebersihan gigi dan mulut, mengonsumsi makanan bergizi, serta rutin memeriksakan kesehatan anak nih Tom Pro 2. Nah, melalui peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ini, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan perlindungan anak terus meningkat, sehingga lahir generasi emas yang sehat, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045 di tahun Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

Pakaian memang sangat menarik perhatian di berbagai kalangan. Tidak sedikit dari kita yang membeli pakaian setiap bulannya. Bahkan, terkadang banyak pakaian yang tersimpan sia-sia dan tak terpakai lagi. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia, selain makanan dan juga tempat berteduh atau tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan juga menutupi dirinya. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.

Ya, pakaian bekas atau pakaian yang sudah tidak dipakai lagi. Kemanakah akan kubawa? Dijual kembali? Ke tempat penampungan? Atau ke tempat sampah? Untuk saat ini, memang belum marak dipermasalahkan mengenai sampah pakaian. Tetapi ini merupakan masalah yang akan kita hadapi untuk kedepannya. Beberapa ancaman tersembunyi pun akan kita temui dari pakaian bekas ini. Berbagai bahan harus diramu untuk mengubah sehelai benang menjadi pakaian siap pakai. Bahan yang digunakan dapat bersifat alami maupun sintesis. Baju-baju berbahan seperti ini lebih sulit terurai dibandingkan dengan baju berbahan alami. Pemilihan bahan sintesis juga disebabkan oleh tingginya permintaan pasar. Di Indonesia, masyarakat membuang sampah pakaian bekas bersamaan dengan sampah-sampah lainnya. Tidak adanya tempat khusus membuat sampah pakaian bekas tercampur dengan sampah-sampah lain di tempat pembuangan akhir atau TPA. Umumnya, TPA di Indonesia merupakan tanah lapang besar yang dialokasikan untuk menimbun sampah termasuk sampah pakaian bekas. Pakaian bekas yang ikut tertimbun bersama sampah-sampah lain menimbulkan masalah lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan pun oleh penimbunan sampah pakaian bekas, khususnya yang berbahan sintesis, adalah kemungkinan luruhnya zat pewarna dan masuk ke dalam tanah. Bahaya kalau tanahnya dekat dengan tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Biasanya, ini mengakibatkan kanker karena bahan pewarna kebanyakan bersifat karsinogen. Sifat karsinogen yang ternyata dikandung oleh bahan pewarna pakaian sintesis ini pun merupakan akibat dari keberadaan senyawa azo yang ternyata juga memang banyak dikandung oleh zat pewarna sintetis pakaian. Saat zat pewarna yang mengandung senyawa azo ini luruh dan terserap oleh tumbuhan, zat pewarna ini pun akan menghadap dalam tumbuhan tersebut. Bahaya kesehatan muncul ketika manusia mengonsumsi tumbuhan dengan endapan senyawa azo ini. Endapan ini juga akan pindah ke tubuh manusia jika dilakukan secara terus-menerus. Akibatnya adalah penyakit kanker. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, luruhnya zat pewarna juga dapat mengurangi kesuburan tanah. Selain itu, proses penguraian sampah pakaian bekas yang dilakukan mikroorganisme pun menimbulkan gas karbon dioksida. Salah satu gas rumah kaca, belum lagi perihal lamanya bahan pakaian tersebut terurai, khususnya bahan pakaian sintetis. Sayangnya, ancaman dari sampah pakaian bekas ini belum disadari oleh masyarakat. Walaupun begitu, selalu ada usaha-usaha untuk meminimalisir berakhirnya pakaian bekas, seperti dilakukannya penyumbangan ke tempat-tempat sosial, atau bahkan di tempat daur ulang, dan juga berakhir di tempat pembuangan sampah. Sampah pakaian bekas yang belum ditangani dengan serius tidak lepas dari nihilnya kebijakan khusus yang mengatur tentang pengolahan sampah pakaian. Pemerintah belum fokus menangani sampah pakaian bekas. Padahal, sampah pakaian juga berbahaya
jika tidak serius untuk ditangani. Untuk sedikit meminimalisir banyaknya sampah pakaian bekas, pintarlah untuk memilih bahan pakaian yang ramah untuk lingkungan agar mudah terurai oleh alam. Dan manfaatkan pakaian bekas untuk didaur ulang sekreatif mungkin untuk bumi yang kita cintai ini. Demikian Feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung,

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam 3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian di tahun Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin lagi bekerja ya, karena sekarang udah jam 3 lewat 13 menit nih teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang sekarang lagi apa ya, lagi nyari-nyari minuman segar gitu. Nanti aku punya informasi buat teman Pro 2 yang lagi bingung ya, pengen yang segar-segar tapi gak tahu minum apa gitu ya. Yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Jalan-jalan dengan sepatu redaku. Cuaca panas terik yang melanda akhir-akhir ini seringkali membuat tubuh terasa lemas, dahaga tak tertahankan, dan daya fokus menurun tajam. Di tengah cuaca yang membakar, banyak orang mencari minuman dingin yang tak sekedar memuaskan tenggorokan, tetapi juga mampu mengembalikan stamina. Nah, jawabannya ternyata ada pada segelas es kopi susu gula aren, di mana kombinasi antara pahitnya espresso yang mantap, gurihnya susu, dan manis legit khas gula aren dingin kini bukan lagi sekedar tren nongkrong, melainkan penyelamat efisien saat cuaca panas nih tahun pre juga. Nah, berikut adalah beberapa manfaat utama menikmati es kopi gula aren di tengah terik matahari. Yang pertama adalah suntikan energi instan tanpa sugar crash. Nah, di mana berbeda dengan gula putih biasa, gula aren memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Ditambah dengan kandungan kafein dari kopi, minuman ini memberikan dorongan energi secara bertahap sehingga tubuh tidak kaget dan tidak cepat merasa lemas kembali. Yang kedua adalah mengembalikan segala kelelahan dan fokus, di mana suhu dingin dari es batu langsung melepaskan dahaga, sementara kafein bekerja cepat meningkatkan kewaspadaan mental dan konsentrasi yang sempat buyar akibat cuaca panas yang tahun kedua. Yang ketiga adalah kaya mineral alami untuk tubuh, di mana gula aren murni mengandung zat besi, kalium, magnesium. Kemudian mineral-mineral ini sangat dibutuhkan tubuh untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang melalui keringat. Yang keempat adalah penyeimbang suasana hati atau mood booster, di mana perpaduan cita rasa manis dan gurih alami dari gula aren terbukti merangsang pelepasan hormon serotonin di otak, membuat suasana hati menjadi lebih rileks dan juga gembira meski cuaca di luar sedang sangat menyengat ya tahun 2022. Nah, jadi teman berdua gak perlu bingung lagi menghadapi cuaca panas yang menguras tenaga. Segelas es kopi gula aren itu siap jadi teman setia untuk menyegarkan harinya kamu nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

Semua buku mati gak Pro 2 dari Mwabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 sekarang Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2, masih seputar dengan cuaca panas yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Cuaca panas yang semakin sering terjadi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga mempengaruhi produktivitas kerja, di mana sejumlah penelitian internasional mengungkapkan bahwa paparan suhu tinggi dapat mengurangi kemampuan fisik maupun kognitif pekerja sehingga berimbas pada penurunan hasil kerja, meningkatnya kelelahan, hingga risiko kecelakaan di tempat kerja. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menjelaskan bahwa workplace heat stress atau stres panas di lingkungan kerja terjadi ketika tubuh menerima beban panas yang melebihi kemampuan untuk mendinginkan diri, di mana kondisi ini dipengaruhi oleh suhu udara, kelembapan, aktivitas fisik, hingga jenis pakaian yang digunakan pekerja. Nah, akibatnya tubuh lebih cepat mengalami dehidrasi, kelelahan, gangguan konsentrasi, bahkan heat stroke pada kondisi ekstrim. WHO juga mencatat lebih dari 2,4 miliar pekerja di seluruh dunia terpapar panas berlebih. Sekitar 30% pekerja yang rutin bekerja dalam kondisi panas mengaku mengalami penurunan produktivitas. Bahkan produktivitas pekerja dapat turun hingga sekitar 2-3% setiap kenaikan 1 derajat di atas ambang suhu kerja yang nyaman berdasarkan indikator Wet Bulb Globe Temperature atau WBGT. Nah, temuan tersebut diperkuat oleh sebuah systematic review yang dipublikasikan dalam jurnal The Lancet Planetary Health, di mana penelitian itu menyimpulkan bahwa tekanan panas atau heat strain tidak hanya meningkatkan resiko gangguan kesehatan, tetapi juga menurunkan kapasitas kerja dan memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan maupun kecelakaan kerja, terutama pada sektor yang mengandalkan aktivitas fisik seperti konstruksi, pertanian, manufaktur, hingga transportasi. Sementara itu, kajian dalam Journal of Climate Change and Health menyebutkan perubahan iklim yang memicu meningkatnya frekuensi cuaca panas diperkirakan akan memperbesar tantangan dunia kerja, di mana paparan suhu tinggi terbukti mempengaruhi kemampuan berpikir, pengambilan keputusan, kecepatan bekerja, serta daya tahan tubuh pekerja di tahun Pro 2. Nah, dampak tersebut tidak hanya dirasakan pekerja lapangan. WHO menegaskan pekerja di dalam ruangan juga berisiko mengalami stres apabila ventilasi kurang baik, sirkulasi udara buruk, atau ruangan dipenuhi sumber panas seperti mesin produksi atau perangkat elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa pendingin ruangan saja belum tentu mampu menghilangkan seluruh dampak panas terhadap produktivitas di tahun Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Mlaboh, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang di anak emas?

Sekarang udah jam 15 lewat 45 menit dan terpantau suhu ataupun cuaca masih terik ya. Ya walaupun terik banget, kita tetap harus semangat, kemudian tetap jaga hidrasi, jangan lupa minum ya teman-teman berdua, minum air putih yang banyak, kemudian konsumsi esnya walaupun lagi panas banget juga dibatasin ya. Kan kita gak mau nanti kita pilek gitu ya teman-teman berdua, karena sumpah flu batuk itu adalah penyakit yang ganggu banget ya, ganggu ke waktu kerja, ganggu waktu kita lagi menikmati weekend, masa kita kena flu batuk gitu ya, kan gak lucu gitu. Nah buat teman-teman berdua tadi masih mau ngingetin juga ya, nanti setelah azan asar kita akan mulai program Sore Ceria seperti biasa. Nah nanti hari ini Tia ada kedatangan tamu spesial nih ya. Masih rahasia dulu supaya nanti teman-teman berdua tungguin ya. Kita nanti akan ngebahas soal budaya baca. Jadi Tia nanti akan ada kedatangan tamu spesial yang pasti Tia gak sendiri untuk ngebahas tema hari ini. Jadi buat teman berdua jangan lupa ya tungguin nanti di jam 4 lewat 14 mungkin ya kita akan mulai. Karena kan nanti ada azan asar. Azan asar akan dikumandangkan di jam 16 lewat 9 menit nih teman berdua. Nah buat teman berdua yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, hati-hati dengan pengendara-pengendara di sekitar kita, dan kita juga harus menjaga tidak hanya keselamatan kita tapi juga keselamatan orang lain nih teman berdua. Oke teman berdua, saatnya tetap akan menghadirkan lagu-lagu ya buat nemenin teman berdua nanti sampai di malam nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Get loose. Hot boys, yeah, see you.

0: Bayu Lawan Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:09, yang tandanya akan dikumandangkannya azan asar untuk Lawan Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadahnya lancar dan amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Baik lagi bareng Tian ya teman Pro 2, pastinya di program Sore Ceria. Nah buat teman Pro 2, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial ya. Dan Tia hari ini gak sendirian. Tapi sebelum itu coba deh teman Pro 2 jujur dulu, kapan terakhir kali teman Pro 2 baca buku sampai habis gitu ya? Atau jangan-jangan teman Pro 2 sekarang lagi sibuk baca-baca komen-komen Instagram ya, komen netizen, baca thread ya, ataupun baca chat nih teman Pro 2. Nah sebenarnya dengan kita bisa menumbuhkan budaya membaca ya teman Pro 2, kita bisa memilah apa itu informasi-informasi yang benar, kita bisa terhindar dari hoax pastinya ya. Dan juga dengan kita mungkin banyak membaca, itu akan menimbulkan atau membuat kita berpikir lebih kritis ya teman Pro 2. Untuk itu hari ini tema kita adalah menumbuhkan budaya baca di era digital ya. Tentunya tidak sendiri, hari ini telah hadir bersama kita ada Fadil Al Iqbal, itu selaku Wakil 1 Raja Baca Kabupaten Aceh Barat, dan sekaligus sekarang sudah mau soon to be mahasiswa ya. Mahasiswa Universitas Syekh Kuala. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Fadil.
2: Waalaikumsalam Kak.
1: Gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Alhamdulillah. Tadi kesini naik apa?
2: Naik Honda
1: sekarang. Naik Honda. Panas banget ya.
2: Oh lumayan.
1: Luar biasa. Tapi walaupun terik-terik tetap semangat ya. Tetap semangat buat ngasih-ngasih informasi ataupun inspirasi ya buat teman-teman Pro 2. Nanti kalau misalnya Fadil mau ngobrol sama teman Pro 2 bisa lihat ke arah sana kamera. Oke, Fadil ya.
2: Siap.
1: Oke deh Fadil, kita ngobrol-ngobrol tadi soal tema kita menumbuhkan budaya baca di era digital. Nah sebelum itu boleh gak sih sharing dulu gimana sih kira-kira perjalanan Fadil sebelum menjadi Wakil 1 Raja Baca nih ya. Boleh gak sih sharing pengalaman waktu seleksi atau gimana sih kok bisa kepikiran buat ikutan calon Raja Baca gitu. Boleh di sharing silahkan.
2: Baik, pertama Kak, Fadil ingin daftar Raja Baca ini pada tahun 2024.
1: Oh iya.
2: Nah, namun persyaratannya belum cukup, yaitu harus umur 17 tahun.
1: Oh,
2: tapi
1: okay.
2: Fadil baru 16.
1: Mm-mm.
2: Nah, di situ Fadil bertekad ini, dalam satu tahun ini Fadil harus memperdalam wawasan. Mm-mm. Dan tahun depan ikut harus menang.
1: Okay. Harus menang. Keren banget emang optimismenya ya. Okay, lanjut.
2: Nah, kemudian pada bulan 10 2025, Fadil mendapat info dari kawan nih Kak. Dibilang, "Dil, ini Raja Ratu Baca udah buka lagi nih." Nah, di situ Fadil langsung buka juknisnya. Fadil cek berkas apa aja yang perlu disiapin. Terus 3 hari setelahnya langsung Fadil ke dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Barat untuk menyerahkan berkas-berkasnya Kak.
1: Oh oke, jadi memang udah niat ya, gitu. Terus diinfoin temen juga lagi mau ada kompetisi ini gitu ya. Jadinya benar-benar dipersiapkan banget ya Fadil untuk mengikuti kompetisi Raja Baca ini tahun Pro 2. Oke, nah menurut Fadil ya, karena kan sekarang orang sudah mulai menurun ya minat bacanya. Pasti cuma baca buku sekolah ya. Itu pun kalau ujian.
2: Kalau ujian.
1: Dan sistem kebut semalam ya.
2: Ataupun kalau nggak sistem kebut ChatGPT.
1: ChatGPT. Ya. Itulah teman Pro 2 yang buat sekarang mungkin menurunkan minat baca itu karena satu udah ada ChatGPT, yang kedua sistem pembuat semalam yang memang udah mendarah daging. Nah, kalau dari pandangan Fadil ya, gimana sih kondisi minat baca pemuda ya di saat ini? Mungkin itu yang tadi kita lihat kan, yang tadi kita sampaikan kayak secara garis besar gitu ya. Tapi kalau dari lingkungan Fadil sendiri, mungkin kayak di sekolah ataupun teman-teman sepergaulan mungkin ya. Nah, itu gimana nih kondisi minat baca anak muda zaman sekarang?
2: Kalau di lingkungan Fadil sendiri nih Kak, jujur kalau boleh dibilang minat bacanya agak sedikit turun ya Kak.
1: Lumayan turun.
2: Lumayan
1: juga ya.
2: Turun ya.
1: Berarti mirip-mirip juga ya sama Kak. Keadaan mungkin di secara global gitu.
2: Yang dimana ketika turun ini, ketika ada tugas ataupun ada informasi baru, mereka langsung percaya.
1: Oh oke, okay. Ya gak, memang ya, gak cross-check gitu
2: cross-check.
1: Ya.
2: Dan ketika info itu langsung dikasih tahu ke teman-temannya nih Kak, ini ada info baru nih. Terus pas kita tanya, ini benar gak infonya atau cuma hoax? Terus dibilang nih, ya benar lah kan udah naik nih, bertanya lagi trending.
1: Iya.
2: Padahal kan kayak kita harus cek dulu itu.
1: Benar banget. Kita harus cek dulu. Jadi gak semuanya yang viral ya, gak semuanya yang trending itu harus kita langsung percaya gitu ya. Jadi kita tuh tetap harus cari sumbernya sebenarnya dari mana. Kemudian udah ada keterangan resminya belum gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 seperti itu. Jadi jangan kalau misalnya mumpung ataupun mentang-mentang udah viral mentang-mentang trending, kita langsung percaya langsung nih ya, langsung wah ini benar-benar valid nih beritanya ya, padahal kan belum tentu gitu. Nah kalau menurut Fadil lagi nih ya, sebenarnya banyak yang bilang ya generasi sekarang itu tetap bisa membaca, tetap hobi membaca, tapi malah yang dibaca komen ya, itu. Yang dibaca konten gitu ya. Nah itu menurut Fadil tetap dalam lingkup membaca yang sesungguhnya atau sebenarnya sudah mulai bergeser ya maknanya gitu?
2: Kalau boleh ini kak, itu jujur udah mulai agak bergeser ya.
1: Iya benar.
2: Sebab jika komen-komen, maaf tapi bilang kak, kan komen yang banyak kita dapat ini komen-komen negatif kak.
1: Benar banget.
2: Kayak kalau kita misalnya nih kak, kita mulai upload video nih, pasti aja ada komen negatif. Ini kok view-nya dikit.
1: Iya. Kok ini apalagi kalau misalnya kita upload apa namanya, kita lagi belajar atau
2: lagi
1: apa?
2: Belajar, ya.
1: Kok sok banget sih gitu.
2: Ya, kok sok banget sih.
1: Kok sok banget sih. Kadang-kadang kan ada yang bilang, "Aku hobi baca kok, tapi baca konten TikTok gitu." Ya enggak gitu juga ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita membaca, mungkin kita bisa baca e-book ya, ataupun baca buku fisik juga itu ya. Memang sekarang dihimbau untuk anak-anak zaman sekarang. Sekarang kayak udah mulai semua pegang HP, udahlah tertinggal ya perpustakaan. Padahal menurut Fadil gimana nih? Masih relevan enggak sih buku-buku fisik ini yang mungkin baca-baca di perpustakaan atau kita mungkin ke Gramedia gitu ya untuk beli buku fisik? Menurut Fadil tuh masih relevan enggak sih untuk di zaman digital sekarang?
2: Kalau di zaman digital sekarang menurut Fadil masih kak, masih relevan. Karena bagi sebagian orang nih kak, kalau membaca buku fisik, mereka lebih fokus kak. Sementara jika e-book, nanti lagi seru-serunya kita baca kak, tiba-tiba
1: notif masuk
2: trending langsung banget. Buyar semuanya kak.
1: Bener banget. Jadi memang sebenarnya e-book itu memudahkan kita untuk bisa baca di mana aja tanpa berat bawa fisiknya gitu ya. Cuman memang kekurangannya bikin konsentrasi buyar nih, bener teman Pro 2. Mungkin buat teman Pro 2 yang mikir, ah males lah bawa buku berat-berat gitu ya, tapi pengen fokus gitu ya, sebenarnya tetap disaranin baca buku fisiknya, buku fisik, dibandingkan kita dengan membaca versi e-book. Walaupun memang lebih praktis dan dimana aja kita bisa baca, cuman kekurangannya masuk notif TikTok ya,
2: langsung buyar semua.
1: Kita buka TikTok jadinya udahlah lupa. Sampai mana bacanya. Oke deh teman Pro 2. Jadi kita akan tanya-tanya lagi nih ke Fadil ya teman Pro 2. Nah menurut Fadil, kan nanti sebagai mahasiswa tuh pasti bakalan ribet ya. Apalagi Fadil kan katanya mengambil jurusan matematika. Nah matematika ya seperti kita tahu itu mungkin apa ya, otak pikiran kita keriting gitu ya. Karena semua full-full hitungan. Nah gimana nih tips dari Fadil untuk ngebagi waktu? Dengan Fadil mungkin kan sebagai wakil raja baca pastinya hobi baca dong ya. Nah gimana cara Fadil buat bagi waktu ngebaca sama nanti persiapan untuk kuliah nih gitu?
2: Oke kak, mungkin jika nanti udah Fadil kuliah, kan di sela-sela sebelum masuk kelas nih kak, Fadil mungkin akan membaca buku sekitar 10 atau 15 menit kak. Nah dalam sehari itu kak, mungkin ada 2 kelas nih kak. Nah setelah habis kelas pertama, Fadil mungkin juga akan membaca lagi buku ataupun mereview materi tadi kak. Di sela-sela menunggu kelas yang lain kak. Ataupun yang Fadil sering lakukan kan di malam-malam kak. Mungkin
1: malam
2: setelah ngejain tugas itu gabut, mungkin Fadil akan baca buku kak.
1: Iya, itulah teman Pro 2. Masih sebenarnya kalau kita mau ada waktunya
2: ada
1: ya.
2: Ada waktunya kak.
1: Sebenarnya bukan gak ada waktu, kita gak mau buat waktunya
2: ya,
1: gitu
2: itu ya. Dia,
1: itu dia sebenarnya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 kayak, ah gak ada waktu lah aku buat baca gitu, ah gak sempet gitu. Padahal sebenarnya kalau kita pengen dan kita memang niat untuk bisa hobi baca atau menumbuhkan budaya membaca, sebenarnya bisa aja ya, kita yang meluangkan waktunya gitu. Nah kalau misalnya nih Dil, ada temen ya, pengen banget suka baca, tapi baru berapa lembar udah ngantuk gitu ya. Ada gak sih tips dari Fadil supaya tetap lanjut ke lembar-lembar selanjutnya? Kadang-kadang baru baca 2 paragraf, aduh nguap-nguap nih ya. Itu kadang penyakit
2: ya.
1: Orang yang mulai mau numbuhin budaya baca. Nah kalau menurut dari Fadil gimana nih tipsnya?
2: Kalau menurut Fadil pribadi kak, itu kita lanjutkan aja dulu bacanya. Jika mungkin ngantuknya makin berat,
1: Iya.
2: Ya udah kita stop aja dulu bacanya.
1: Oke.
2: Okay. Nanti setelah kita stop, setelah kita fresh kembali, baru kita baca lagi. Itu kita baca pun nggak perlu lama-lama, mungkin sekitar 15-20 menit. Yang dimana 15-20 menit harus konsisten kak kita lakukan setiap hari.
1: Setiap hari. Jadi itu baru kalau kita konsisten baru bisa muncul budaya dan kebiasaan ya, kita ya.
2: Kebiasaan kita.
1: Pernah nggak sih Fadil ngerasa bosan baca buku?
2: Pernah kak.
1: Pernah pasti ya.
2: Pernah pasti.
1: Karena manusia juga ya.
2: Ya.
1: Nah gimana nih cara Fadil buat ngatasin bosan itu? Kan ada mungkin kalanya males banget ya baca buku gitu ya. Gimana cara Fadil buat ngatasin rasa bosan itu?
2: Fadil jeda kak biasanya.
1: Oh jeda.
2: Nah, jeda misalnya Fadil lagi baca buku nih kak. Terus Fadil bosan. Tapi di buku tersebut ada kata-kata yang mungkin Fadil menarik untuk kita kulik nih kak. Nah disitu Fadil langsung mencari kak di Google atau sekarang juga bisa menggunakan AI kak. Nah setelah Fadil mendapatkannya, Fadil kan rasa bosan itu kak tentunya udah mulai agak-agak hilang nih kak.
1: Udah jadi penasaran lagi.
2: Jadi penasaran lagi
1: gitu ya.
2: Jadi akan lanjut membaca lagi nih kak.
1: Oh jadi gitu ya. Kita cari kunci yang kita penasaran gitu ya.
2: Penasaran.
1: Ya buat kita cari penasaran sehingga rasa bosan sama rasa ngantuknya itu jadinya lupa. Gitu ya. Gitu teman pro 2. Nah kalau sekarang lagi baca apa nih?
2: Kalau Fadil sekarang lagi baca buku ini kak, 7 Our Family kak.
1: Oh itu isinya tentang apa?
2: Isinya tentang keluarga kak.
1: Oh keluarga. Santai aja. Gak usah liatin kamera. Tentang keluarga.
2: Keluarga.
1: Oh jadi memang Fadil ini gak cuman baca mungkin buku tentang teori ya. Tapi kayak misalnya novel gitu ya. Tentang keluarga. Itu novel? Bukan?
2: Novel kak.
1: Oh novel. Novel yang paling suka Fadil novel apa nih?
2: Kalau yang udah pernah Fadil baca kak yang paling menyentuh ya kak.
1: Menyentuh.
2: Ya, itu ada Dompet Ayah Sepatu Ibu kak. Karya dari J.S. Hiren.
1: Oh iya sih memang buku-bukunya J.S. Hiren tuh
2: sangat menarik kak.
1: Mendalam ya.
2: Mendalam.
1: Buat Om Prodo mungkin yang lagi ada hobi baca buku J.S. Hiren ya.
2: J.S. Hiren ya.
1: Yang memang jadinya relate gitu ya. Oke, kita balik lagi ke kompetisi Wakil Raja Baca ya. Nah itu kira-kira waktu Fadil seleksi berapa lama nih kompetisinya nih? Dari misalnya Fadil mendaftar sampai pada akhirnya di seleksi terakhir ya berarti ya. Kan kalau misalnya wakil satu berarti juara kedua
2: juara
1: ya kalau misalnya kita secara awam gitu ya juara kedua. Sampai nanti di penentuan juara itu kira-kira durasinya berapa lama nih kompetisinya?
2: Fadil udah lupa-lupa ingat juga nih. Mungkin sekitar sebulan nih kak.
1: Sebulan. Sekitar sebulan. Ada gak sih pengalaman yang gak pernah sampai sekarang tuh masih inget aja tentang kompetisi ini? Ada momen-momen apa gitu di apa kompetisi ini?
2: Mungkin yang paling berkesan sekaligus agak lucu juga ya kak. Pas acara grand finalnya kak.
1: Oh grand final, gimana tuh?
2: Nah kan udah pengumuman top 3 nih kak. Kebetulan dari sekolah Fadil ada 2 orang. Yaitu Fadil dan kawan Fadil. Nah diumumin nih yang pertama dari Mendua Aceh Barat. Tuh Fadil udah excited kak. Dalam hati, oh ini aku nih.
1: Udah pede ya, benar-benar.
2: Nah, begitu udah diumumin bukan Fadil, di situ Fadil, ini nggak ada.
1: Lemas harap, ya.
2: Lemas. Ini kayaknya nggak ada harapan lagi nih. Tapi kemudian diumumin satu lagi, habis itu diumumin Fadil. Di situ Fadil kayak nge-freeze kak.
1: Ngeblank seketika ya.
2: Ngeblank seketika kayak, hah
1: beneran
2: nih lagi.
1: Iya.
2: Nah ketika dipanggil tuh kak, kan udah kita berkumpul dengan top 3-nya kak. Nah kemudian ada sisi tanya jawab lagi kak dengan dewan juri. Nah di situ Fadil juga pertama agak ngeblank kak.
1: Ngeblank.
2: Sebab ketika juri membacakan soal, Fadil nggak tahu nih arahnya
1: kemana.
2: Belum dapat nih arah pertanyaan yang kemana. Jadi di situ Fadil mencoba bawa enjoy aja kak. Sebab kalau makin Fadil mikirin soal itu tadi
1: makin ngeblank.
2: Makin
1: ngeblank, benar-benar.
2: Jadi habis itu Fadil cobalah jawab kak. Jadi ketika udah mulai jawab nih kak, udah ada seperempat Fadil jawab. Mulai muncul kak ide-ide.
1: Ide-ide lagi
2: untuk menjawab. Dan hasil ide-ide itu bisa juga Fadil jawab kak. Cuma ya waktunya kak.
1: Waktu, durasinya. Benar. Karena durasinya kan menentukan ya. Kita banyak yang mau kita omongin. Ternyata kita harus dibatasin itu. Karena dibatasin itulah kita kadang ngeblank gitu ya.
2: Jelas kak.
1: Nah selain itu ada lagi gak kira-kira yang bikin Fadil sampai sekarang tuh gak bakal lupa gitu tentang kompetisi ini?
2: Itu pas udah diumumin juara tiga nih kak, kan tinggal Fadil sama juara satunya. Nah di situ yang Raja Baca tahun lalu bertugas menyematkan selempang kak ke Raja Baca utama. Nah di situ pertama udah di iniin kak di bahu Fadil.
1: Salah orang.
2: Di situ Fadil, aku nih yang menang nih. Habis tuh langsung diumumin oleh MC yang lain gak menang.
1: Waduh, kita kan jadi merasa kecewa ya. Yang tadinya udah pede itu kejadian juga mungkin di Miss Universe ya pernah ya. MC-nya salah membacakan pemenang dan akhirnya jadi kecewa juga. Tapi gak masalah, tapi kan tetap udah jadi top 2 ya. Jadi udah walaupun gak jadi raja, tapi setidaknya udah punya pengalaman ya. Nah, dari sisi apa namanya kompetisi ini ya, apa nih yang ngena banget di Fadil dari mungkin dari sebelum kompetisi, pada akhirnya setelah kompetisi kan pasti ada perubahan ya dalam diri Fadil, mungkin kan ada dari seleksinya ataupun pertanyaannya. Nah, yang buat Fadil jadi gimana ya? Apa yang Fadil dapat? Nah, gitu. Apa yang Fadil dapat dari kompetisi ini? Kira-kira.
2: Yang mungkin sangat berefek ya Kak pada diri Fadil itu skill public speaking Fadil Kak. Yang dimana sebelum Raja Ratu ini kalau berbicara sama Fadil masih kayak ragu-ragu. Namun ketika udah di Raja Ratu nih, Fadil mendapatkan pengalaman berbicara di depan umum kak, salahnya di grand final kak. Itu kan kita berbicara di hadapan banyak orang gitu kak.
1: Bener, itu tuh pressure-nya luar biasa ya. Bener.
2: Nah, semenjak itu ya Fadil ngerasa nih skill public speaking Fadil udah berkembang. Tapi di lain sisi Fadil nggak mau mikir kalau skill ini makin berkembang dan cukup di sini karena itu kayak membuat kita apa ya kak, sombong gitu kak.
1: Berpuas diri, nggak mau berkembang jadinya ya.
2: Di situ Fadil bilang nih kak sama diri Fadil, ini skill kamu memang udah berkembang, tapi belum dimaksimal nih, harus lebih ini lagi nih,
1: dimaksimalin lagi gitu ya. Nah ini kan Fadil sekarang udah mau masuk ke kuliah ya, bangku kuliah, ada nggak sih tips buat Fadil gitu ya, buat adik-adik mungkin ya, yang adik-adik kelas Fadil gitu ya, yang mungkin masih SMA atau masih SMP, bahwasannya sebenarnya kita bisa lebih aktif loh kayak misalnya Fadil ikut-ikut kompetisi gitu. Boleh gak sih disampaikan kira-kira tips-tipsnya gitu, atau gimana sih cara manajemen waktunya ya, kadang kan kalau sekolah, apalagi kadang orang tua udahlah sekolah aja gitu ya, gak usah ikut-ikut macam-macam gitu, boleh kan mungkin orang tuanya kurang support gitu ya, kira-kira kalau dari Fadil sendiri nih boleh gak sih disampaikan mungkin benefitnya yang Fadil dapat gitu ya, dengan kita mungkin mengikuti kompetisi yang di luar gitu, boleh disampaikan?
2: Oke, kak, mungkin dengan kita ikut kompetisi-kompetisi atau kegiatan di luar tuh banyak sekali kak manfaatnya, benefitnya, terutama relasi kita tentunya berkembang. Kemudian ada skill-skill kita yang mungkin di sekolah kita bisa mengasahnya, namun di sekolah kak kita hanya fokus kepada mata pelajaran kak.
1: Benar, sama pelajaran sama PR pelajaran, ya.
2: Nah, jadi dengan kegiatan ini kita mulai berkembang kak, dan juga lingkungannya lebih mendukung. Di sekolah mungkin ada kawan yang sefrekuensi dengan kita, namun kan tidak semuanya begitu kak.
1: Benar, jadi kita memang harus lebih aktif juga, lebih ya aktif, dan ya lingkungan juga menentukan ya pastinya gitu. Jadi buat teman Pro 2 mungkin, aduh aku pengen banget ya ikut bisa hobi baca gitu ya, aku pengen banget bisa ikut-ikut kompetisi, coba kamu cek dulu lingkungan kamu ya, lingkungan sekitar kamu. Kalau misalnya kamu memang pengen ada lingkungan-lingkungan yang buat kamu berkembang, coba deh cari mungkin komunitas-komunitas ya, kan mungkin ada ya komunitas-komunitas yang bisa diikutin sama anak SMA ya. Kalau Fadil sendiri ada gak ikut mungkin sebelum Raja Baca ini ada gak ikut-ikut komunitas sesuatu gitu, atau kayak sekarang ekskul ya? Nah ekskul ada gak di sekolah itu, ekskul yang buat anak-anak tuh jadi hobi baca, atau Fadil berinisiatif untuk membuat perkumpulan gitu untuk di depan kedepannya?
2: Kalau di sekolah Fadil belum ada tika.
1: Tapi
2: bau-baunya kayaknya bakalan ada.
1: Nah bakalan diadain, bakal diinisiasi mungkin ya.
2: Kalau untuk komunitas sebelum di Raja Ratu, Fadil tergabung dalam dua komunitas nih kak. Yang pertama ada Forum Gendre Kabupaten Aceh Barat. Kemudian ada Forum Anak Kabupaten Aceh Barat.
1: Itu ngapain aja tuh di forum itu?
2: Kalau di Forum Gendre kak, kita bergerak di bidang remaja kak. Mm-hmm. Jadi kita mensosialisasikan kepada anak-anak remaja baik itu yang masih di MTS maupun di MA. Mm-hmm. Kita mensosialisasikan tentang remaja ini kedepannya gimana.
1: Okay.
2: Remaja harus memikirkan bahwa 10 tahun yang akan datang dia mau jadi apa. Mm-hmm. Karena jika tidak memikirkan itu, maka di 10 tahun yang akan datang kita nggak tahu mau kemana.
1: Benar, nggak tahu mau kemana. Jadi kayak, aduh, aku ini sebenarnya mau jadi apa sih gitu ya. Yang tadinya mungkin cita-citanya jadi pilot, ujung-ujungnya nanti jadi ya udahlah guru aja. Guru yang aja. Ujungnya nanti ya udahlah yang penting kerja gitu ya.
2: Nah itu
1: buat teman pro 2. Jadi memang kita harus setting target dari sedini mungkin ya. Kalau kita mau jadi apa, kita harus persiapin. Dan mungkin kalau misalnya orang tua kita belum mengarah ke situ, kitanya sendiri yang aktif untuk mengedukasi. Mungkin orang tua, aku maunya ke sini, ma, gitu. Aku maunya ke sini, gitu ya. Aku sebenarnya hobinya di sini, gitu ya. Tapi memang mencari hobi itu sulit ya.
2: Mencari hobi itu sangat sulit.
1: Sulit banget hobi yang mendukung atau membuat kita berkembang ya pastinya. Padahal kan kalau hobi-hobi lainnya gampang ya, main game, gitu. Game. Jalan-jalan, gitu.
2: Scroll TikTok, kak.
1: Scroll medsos, gitu ya. Komen-komen julid, gitu. Oke deh. Nah kalau misalnya menurut Fadil nih, kira-kira Fadil ngerasa gak sih dengan kita meningkatkan budaya baca ini buat kita jadi berpikir kritis gak sih?
2: Kalau itu tentunya jelas kak.
1: Iya jelas ya,
2: jelas,
1: kalau dari yang Fadil rasain, dari mungkin Fadil sebelumnya gak terlalu hobi membaca sampai sekarang kan udah jadi wakil raja pastinya hobi baca dong. Nah, ada gak sih perbedaan yang signifikan ya dari Fadil yang sebelumnya belum terlalu banyak membaca, pada akhirnya setelah membaca, dari pola pikir ataupun Fadil menganggap ataupun memandang sesuatu itu ada yang berubah gak?
2: Itu jelas sih kak.
1: Nah yang berubahnya di mananya nih?
2: Ini kalau Fadil kak, dalam memecahkan suatu masalah nih kak, kalau sebelum membaca, Fadil gak langsung ambil keputusan, gak memikirkan dengan kritis atau matang-matang dulu.
1: Iya.
2: Nah setelah membaca nih kak, kan dari buku yang kita baca kita mendapatkan ilmu kak.
1: Benar.
2: Nah setelah itu Fadil mulai apa ya kak, dalam mengambil keputusan mulai memikirkan matang-matang gak, apa dampaknya dan efektivitasnya bagaimana itu kak.
1: Oke, nah berarti kan Fadil nggak yang ujuk-ujuk langsung hobi baca ya? Nah gimana sih, boleh nggak ceritain perjalanan Fadil pada akhirnya kan jadi hobi membaca? Mungkin kan udah banyak juga ya buku-buku yang udah Fadil baca ataupun novel gitu. Gimana sih cara Fadil dari yang dulu membangun hobi ataupun bisa membangun budaya membaca gitu sampai akhirnya Fadil suka banget sama baca gitu?
2: Ya. Kalau dari Fadil sendiri, kita membaca apa yang kita suka kak? Karena kalau apa yang kita suka, kita ya jelas penasaran kak, endingnya gimana nih, apa sad atau happy.
1: Iya benar.
2: Nah kemudian setelah kita membaca apa yang kita suka, kita membagi waktu kak. Misalnya kalau kita nih gak minat baca, langsung sekali kita terobos 1 jam, itu jelas makin bosan, makin gak tertarik buat membaca. Tapi kita bisa memulainya dengan seperti Fadil katakan di awal, itu membaca 10-15 menit, habisnya kita ulang-ulang secara konsisten, itu langsung melekat kak. Ini aku kayak ada yang kurang nih, kayak aku belum baca hari ini.
1: Jadi kayaknya ngerasa, aduh ada yang kurang, ada ya yang hari kurang ini. Ya. Kalau misalnya kita ngelakuin rutinitas yang sama setiap hari gitu ya. Jadi intinya tuh buat teman pro 2, kalau misalnya nih pengen banget bisa membaca, bukan bisa membaca, pengen banget hobi membaca atau pengen banget ngebangun budaya membaca, walaupun memang di tengah era yang digital sekarang ya banyak banget distraksi pastinya jelas. Ya, banyak banget kayak misalnya, aduh ini ada yang viral lagi FYP gitu. Lupa deh sama bacaan kita. Aduh ini lagi ada apa gitu kan, dengerin musik, musik yang lagi hype apa kayak gitu ya. Jadinya lupa lagi dengan membaca. Itu sebenarnya kalau emang kita niat untuk bisa menumbuhkan budaya membaca yang penting, yang tentunya penting banget ya buat kita, buat anak muda zaman sekarang, enggak cuman mungkin orang-orang yang mungkin mau bekerja gitu ya. Jadi buat yang sekolah juga enggak cuman buku pelajaran yang bisa kamu baca, dengan mungkin kamu baca novel, kamu dapat insight-insight baru, kemudian pengetahuan-pengetahuan baru pastinya ya. Nah jadi memang kalau misalnya kita menumbuhkan budaya membaca, itu banyak banget manfaat yang kita bisa dapat ya Fadil. Kayak Fadil sendiri nih bisa memenangkan kompetisi menjadi wakil satu Raja Baca nih tahun pro 2. Jadi sebenarnya dengan kita mengikuti prestasi-prestasi seperti ini, kalau jujur dari aku sendiri ya, itu membantu kita untuk di dunia kerja loh. Jadi kalau misalnya ditanya HRD, kamu selama sekolah ngapain aja gitu ya, Kamu selama sekolah ngapain aja? Ada gak sih kegiatan yang kamu bangun gitu ya? Dengan kita mungkin banyak kegiatan selama sekolah, itu akan membuat HRD berpikir, oh anak ini aktif gitu, anak ini sebenarnya bisa apa, mau berkembang gitu, mau memberdayakan dirinya, memberdayakan diri, gitu ya. Jadinya enggak orang juga enggak menganggap sebelah mata gitu, teman pro 2. Jadi dengan kita mungkin menumbuhkan budaya baca, bukan berarti itu hal yang sia-sia ya. Itu beneran akan melekat ataupun akan kita rasakan efeknya sampai nanti kita sudah dewasa nih, teman pro 2. Oke deh, kalau misalnya ini sebelum pertanyaan terakhir ya, Dil. Fadil, ada enggak 3 rekomendasi bacaan nih buat teman pro 2?
2: Kalau dari Fadil sendiri, yang pertama ada Dompet Ayah Sepatu Ibu, Kak.
1: Oke, yang tadi ya, yang ngena banget ya.
2: Ngena banget. Dan ini juga bacaannya ringan, Kak. Kemudian juga 7 Hour Family, Kak.
1: 7 Hour Family. Ini juga. Itu karya siapa?
2: Nah, itu Fadil agak lupa.
1: Ini e-book atau buku fisik?
2: Buku fisik, Kak.
1: Oh, buku fisik. Oke. Nah, yang ketiga.
2: Kemudian ada buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, Kak.
1: Itu karya?
2: Kalian Brian apalah, Kak.
1: Oh, bahasa Indonesia tapi bahasa kan Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi kalau teman pro 2 mungkin, aduh aku gak bisa baca buku bahasa Inggris ya. Belum baca aja udah ruwet pikiran gitu. Berarti tiga-tiganya ini berbahasa Indonesia.
2: Indonesia.
1: Nah, buat teman pro 2 mungkin yang lagi pengen mencoba membaca, mungkin bisa mengikutin rekomendasi dari Fadil ya. Ataupun mungkin teman pro 2 punya genre sendiri, yang pengen mungkin lagi suka gitu. Yang penting kita cari yang suka dulu.
2: Yang suka dulu, Kak.
1: Intinya kayaknya semuanya yang kita mau bangun ya, sepertinya kayak kita belajar bahasa, kita mau belajar menyukai membaca, pasti kita mulai dari yang kita suka dulu gitu ya. Oke, terakhir closing statement Fadil. Apa nih harapan Fadil terhadap perkembangan budaya baca di Aceh Barat? Harapannya mungkin untuk anak-anak muda di Aceh Barat, kemudian untuk adik-adik kita ya yang masih di sekolah, harapannya supaya bisa membangun budaya membaca. Boleh mungkin sampaikan ke sebelah sana buatnya teman pro 2.
2: Oke, mungkin buat teman-teman semua yang saat ini belum menyukai membaca ataupun belum membaca bukan menjadi hobinya, teman-teman boleh memulai dengan membaca buku-buku yang teman-teman suka. Dan teman-teman juga membacanya nggak usah terlalu lama dalam sehari. Teman-teman cukup 10-15 menit atau 10-20 menit. Yang terpenting ini kita lakukan secara konsisten, teman-teman. Karena jika sudah konsisten, jika kita tidak melakukan sehari, kayak ada yang aneh dalam diri kita.
1: Oke, lagi ada yang mau disampaikan lagi, cukup?
2: Mungkin untuk adik-adik terkhususnya yang di Mandua, jangan pernah takut untuk mengikuti ajang atau kompetisi, karena gagal setelah kita mengikuti itu lebih seru.
1: Iya.
2: Karena ketika gagal itu kita mendapatkan dua hal. Yang pertama pengalaman, yang kedua kita nggak penasaran lagi dengan kemampuan kita, apakah kita bisa atau enggak. Jika kita bisa, kita tinggal meningkatkannya. Jika kita enggak bisa, berarti kita evaluasi apa yang salah. Namun jika kita tidak mencoba sama sekali, kita akan terus berkutat, ini aku bisa enggak ya?
1: Iya, tetap berkutat di hal yang sama.
2: Dan pengalaman kita akan kalah terus dengan orang lain karena nggak berani memulai.
1: Iya, benar banget nih, emang luar biasa banget Fadil ya. Jadi intinya buat teman pro 2, kita juga intinya kita harus mulai ya. Kalau misalnya teman pro 2 mau punya hobi membaca ataupun membangun budaya membaca di era digital, itu teman pro 2 juga penting banget untuk mulai gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak mulai, kayak kapan kita mau bisa membangun budaya membaca? Karena di era digital seperti sekarang ya teman pro 2, budaya membaca ini benar-benar penting untuk kita bisa kuasai. Karena dengan kita punya budaya membaca, kita bisa berpikir lebih kritis, kemudian bisa menyikapi berita-berita di luar sana dan terhindar dari hoax pastinya nih. Makasih banget buat Fadil yang udah ngeluangin waktunya untuk bagi-bagi cerita, bagi wawasan. Jadi buat teman pro 2, membaca itu nggak harus kita mulai dari buku yang tebel-tebel gitu ya. Jadi bisa kita mulai dari buku yang kita suka dulu. Dan juga sebenarnya media sosial ataupun gadget ya, itu sebenarnya bukan musuh kita untuk bisa membangun budaya membaca. Jadi dengan kita punya gadget, mungkin yang ada keterbatasan untuk ataupun waktu ya, keterbatasan waktu, keterbatasan ruang yang untuk kita bisa membaca buku fisik, kita bisa membacanya melalui e-book. Tapi e-book yang satu tetap harus ingat, itu jangan sampai ke distraksi ya. Dengan notifikasi-notifikasi yang masuk. Oke, teman pro 2, sekian ya untuk program sore ceria kita hari ini. Semoga apapun yang kita tadi sharing-sharing itu bisa menginspirasi teman-teman pro 2. Nah, buat teman pro 2 juga jangan kemana-mana, setelah ini nanti akan menghadirkan lagu-lagu ya buat teman Pro 2, buat nemenin sore sampai maghrib teman Pro 2, dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Dia tutup ya teman Pro 2 untuk program sore ceria hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

Setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemanin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 90,3 FM, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
4: 90,3 Pro2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro2. Nah, teman Pro2 gak kerasa banget ya, sekarang waktu udah menunjukkan pukul 17 lewat 31 menit nih teman Pro2. Ya mungkin teman Pro2 sekarang udah mulai siap-siap ya, mau santai sore ya. Ataupun buat teman Pro2 yang baru pulang dari kantor, semoga untuk perjalanannya lancar dan selamat sampai rumah dengan baik ya, dengan selamat. Kemudian buat teman Pro2 yang sekarang sudah mulai persiapan ya untuk mungkin menyambut sholat maghrib atau sedang jalan-jalan bareng keluarga, menikmati waktu bersama keluarga, semoga apapun yang kamu kerjakan semuanya berjalan lancar dan juga happy dan good mood terus pastinya ya teman Pro2, yang pastinya ditemenin dengan lagu-lagu yang udah Tia siapin buatnya teman Pro2. Dan sebentar lagi juga Tia akan menyampaikan informasi buat teman Pro2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Jalan-jalan ke Pantai Lok Bubun di Kabupaten Aceh Barat memang sudah tidak asing lagi, apalagi bagi warga Kota Melaboh untuk menikmati keindahan lautnya, serta menikmati pantai yang memang selalu dipenuhi pengunjung dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Aceh Barat dan sekitarnya. Nah, tentu saja yang akan saya informasikan saat ini bukan hanya mengenai keindahan pantai dan laut dari Lok Bubun ini. Tapi saat ini di Kecamatan Samatiga Desa Lok Bubun terdapat salah satu UMKM yang memanfaatkan bahan bakunya tersebut yang berasal dari pantai Lok Bubun itu sendiri. Tentunya penasaran dong, apa sih itu? Saya yakin sebagian masyarakat Melaboh pasti sudah tahu kalau jalan-jalan ke Lok Bubun gak bakalan lupa untuk menikmati teh rumput laut yang terbilang unik ini. Tapi sebelum kita mencoba menyicipi teh ini, gimana kalau kita cari tahu dulu proses pembuatan dari teh rumput laut ini?
1: Mengenai teh rumput laut, sebenarnya diperkenalkan oleh Fakultas UTU, oleh dosen Pak Muhammad Rojali. Beliau mencari mitra di Lok Bubun dan alhamdulillah bertemu dengan saya sendiri. Beliau langsung mengutarakan, "Boleh Bu, saya sosialisasi tentang rumput laut Sargassum SP." Ya, rumput laut yang warna coklat. Jadi saya langsung menerima. Ya. Alhamdulillah saat ini mereka pertama memperkenalkan melalui langsung ngambil dari laut. Mereka mengolah terus, merebus dengan memakai rempah juga, yaitu ketumbar. Saya rasa rasanya masih amis, jadi kita mengolah, ini mungkin bisa kita olah dengan rempah-rempah yang lain, dengan warna kita robah menjadi warna merah seperti itu. Jadi kita juga mencari mungkin dengan rumput laut ini bisa berguna dan bisa berkhasiat untuk kesehatan. Jadi di situ saya mulai mengolah-mengolah terus, saya mulai mengeringkan, langsung kita mulai dengan pengolahan kecil-kecilan dulu. Kita haluskan rumput lautnya, kita campurkan dengan ada 3 jenis tambahan rempah-rempah dari Indonesia, yaitu kayu bajaka, kayu Kalimantan untuk warnanya, kemudian kayu manis dan ketumbar. Itu sangat berkhasiat bagi kesehatan. Jadi di situ kita mulai-mulai terus mengolah dan alhamdulillah sampai sekarang. Cuman saat ini kan kita cara mengolahnya kan masih manual. Kita memakai blender, agak susah. Jadi kalau misalnya ada yang pesan banyak 20 kotak, 100 kotak, jadi agak ribet kerjanya. Kalau kayu bajaka itu kan keras. Dia harus kita potong kecil-kecil dulu.
0: Ternyata ibu-ibu sekarang tidak hanya duduk diam dan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya ya teman-teman. Tetapi mereka terus berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang kreatif dan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang. Dan bahkan bisa dicicipi oleh banyak orang. Salah satunya ada seperti teh herbal rumput laut ini. Tentu saja kita juga penasaran, apa saja sih manfaat dari teh rumput laut?
1: Mengenai khasiat dari teh rumput laut ini, bisa mengatasi, mencegah kanker, mengecilkan perut, juga bisa awet muda. Tapi kalau minum teh rumput laut mungkin lebih lagi ya. Kemudian untuk makanan diet. Dari rumput laut ini bukan hanya untuk mengolah teh rumput laut. Jadi rumput laut ini bisa juga kita mengolah seperti kuliner. Dibuat sambal. Makannya memakai kelapa, sambal kelapa. Sambal kelapa ya. Diolah, diaduk, lalu dipotong-potong rumput lautnya, langsung disajikan. Ada beberapa jenis yang bisa kita olah rumput laut ini. Bisa kita buat mie sebagai biang pembuatan mie. Kemudian bisa jadikan biskuit. Dia biang-biang untuk biskuit. Mungkin ya, karena sekarang kita cuman satu produk yang harus kita olah terus. Maksudnya jangan terlalu banyak cabang. Kita mengolah dulu teh rumput laut untuk memperkenalkan selagi kita ini. Maksudnya kan kalau kita mengolah-mengolah yang lain, akhirnya teh rumput lautnya lupa. Teh rumput laut ini bisa untuk menghilangkan, mencegah. Kalau kita mungkin sanggup dan ion tubuh kita bisa, mungkin untuk pengurangan DM. Di situ ada kayu manisnya, ada bajakanya. Bahan-bahan ini kan bisa untuk dijadikan obat orang yang DM, darah manis.
0: Sangat banyak ternyata manfaatnya. Tidak diragukan lagi memang manfaat dari teh rumput laut ini. Tentu saja dengan adanya teh rumput laut yang diproduksi langsung dari Kecamatan Lok Bubon, Kota Melabu ini, bagi teman-teman yang berkunjung ke sini pun bisa menjadikan teh rumput laut ini sebagai cenderamata untuk dibawa pulang ke daerah kalian masing-masing. Saudara pendengar, demikian feature. Bersama saya Meiza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

0: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Semua 3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Tia sekarang mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Get nervous when you light up my phone. Dalam rangka mempercepat pembentukan kantor imigrasi di Kabupaten Aceh Selatan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabuh, Niki Afri Musheli, beserta jajaran melaksanakan audiensi dengan Bupati Aceh Selatan, Haji Mirwan MS, di Aula Pendopo Bupati Aceh Selatan. Audiensi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mewujudkan pembentukan kantor imigrasi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian kepada masyarakat serta memperkuat fungsi pengawasan keimigrasian di wilayah Aceh Selatan dan sekitarnya. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah poin penting sebagai tindak lanjut rencana pembangunan kantor imigrasi di Kabupaten Aceh Selatan. Pembahasan meliputi kesiapan dukungan pemerintah daerah, penyediaan lahan, dan sarana pendukung, tahapan administrasi yang perlu dipenuhi, hingga langkah-langkah koordinasi lintas instansi agar proses pembentukan kantor dapat berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, menyampaikan bahwa pembentukan kantor imigrasi di Aceh Selatan merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan profesional. Sementara itu, Bupati Aceh Selatan, Haji Mirwan MS, menyambut baik rencana pembentukan kantor imigrasi di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan kantor tersebut akan memberikan kemudahan akses layanan imigrasi bagi masyarakat warga Aceh Selatan dan wilayah sekitarnya tanpa harus menempuh perjalanan ke Melabuh, sekaligus mendukung peningkatan investasi, pariwisata, dan pembangunan daerah, nih, teman Pro 2. Audiensi berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh semangat kolaborasi. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mempercepat realisasi pembentukan kantor imigrasi Aceh Selatan sebagai wujud komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dan dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin dekat, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

sekarang aku sudah bersama orang-orang lain. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung nggak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita nggak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
3: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget, sekarang udah jam 18 lewat 32 menit. Itu adalah masa dimana teman-teman Pro 2 mungkin sudah siap-siap mau sholat maghrib atau sedang rebahan sambil scroll medsos ya, karena sambil nunggu azan maghrib. Ataupun teman Pro 2 yang baru nyampe rumah ya, yang mungkin tempat kerjanya jauh dari rumah, semangat, kamu sudah melakukan hari terbaik hari ini, dan selamat menikmati weekend ya untuk besok teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang juga masih bekerja ya, mungkin ada yang bekerja di mall, ada yang bekerja di kafe gini, tetap semangat, jangan menyerah ya, jangan iri sama teman-teman Pro 2 yang lain yang mungkin sudah pulang ke rumah, sudah bersama keluarga, tapi tetap harus semangat karena ini kamu lakukan demi keluarga juga nih teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 juga yang sedang bersantai ya, selamat bersantai. Dan juga kita tetap harus tetap menghadirkan lagu-lagu buat teman Pro 2 untuk menemani teman Pro 2 di waktu santai sambil menunggu sholat maghrib nih teman Pro 2. Nah, untuk azan maghrib nanti akan dikumandangkan untuk wilayah Melaboh dan sekitarnya di jam 18 lewat 55 menit nih teman Pro 2. Jadi masih ada beberapa menit lagi sebelum nanti azan dikumandangkan. Jadi kamu bisa manfaatin waktu mungkin untuk bebersih dulu ya, mungkin teman Pro 2 yang baru nyampe rumah, mandi dulu gitu ya. Tenangkan diri, kemudian istirahat yang cukup supaya nanti dapat lebih maksimal untuk menjalankan ibadah sholat maghribnya teman Pro 2. Atau teman Pro 2 yang mungkin sudah berada siap-siap mau pergi ke masjid ya, semoga perjalanan lancar buat ke masjid. Ataupun teman Pro 2 yang mungkin beribadah di rumah juga semangat untuk beribadah di rumah. Dan buat teman Pro 2 yang mulai berpikir untuk makan malam, mau makan apa? Semoga nanti dapat menu yang kamu sukai ya, sehingga nanti mood kamu juga tetap oke sampai nanti di malam hari nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa nanti di jam 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: Jumbo.
1: Yeah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Nomor 3 Pro 2 dari Melopo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita tadi sudah masuk sholat azan maghrib ya teman Pro 2. Sholat maghrib ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang sedang menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga untuk ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti music live chat. Jadi buat teman Pro 2 yang hobi ya, ataupun buat teman Pro 2 di luar sana yang ingin mengetahui apa aja perkembangan dunia musik saat ini, jadi jangan lupa untuk selalu dengerin music live chatnya RRI LPP RRI ya teman Pro 2. Nah, dengan dimulainya music live chat, program music live chat, maka akan berakhir juga ya perjumpaan kita di malam ini teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 itu juga mohon maaf apabila tadi ada kekeliruan semenjak siaran dari jam 2 tadi sampai sekarang, nanti sudah mau jam 8 malam ya, nanti selesai music live chat sudah masuk ke jam 8 malam. Tia mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, tia tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan music live chat.

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal nemenin kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lab malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kadona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong. Kenapa sendiri datengnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya. Dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia.
1: Dona
0: ya.
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya
0: gitu,
1: betul.
0: Wah, seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia tuh dibikin sama Kadona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
1: iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Boleh dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh, oke.
0: Gimana tuh awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu. Karena memang passion.
0: Dari journaling itu,
1: akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman gak dijadiin profesi.
1: Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara
0: Jadilah Hati. Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh, saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah menjadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu ya. Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya, dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung,
1: aduh,
0: pikirannya, waduh, kayaknya udah
1: gimana, udah mikir, udah deh, gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua, gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona, pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa gitu ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba.
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance. Yeah. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya.
0: Itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini, akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu.
0: Mm-mm.
1: Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba, apa ya, mencari role model atau apa ya.
0: Gak ada pakem tertentu lah.
1: Gak ada pakem tertentu gitu ya. Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya. Mm-hmm. Gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya, tolong dibuat yang soulful. Mm-hmm. Sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya pop soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagu cinta melulu. Aduh, gimana tuh?
0: Gak apa-apa dong. Ya kalau emang itu lagi dirasain kan, itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur. Tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu. Dan dia merasa baik gitu kan. Ya bukan denganku gitu. Silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya.
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah, kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir, "Oh, udah lama, itu ntar gimana? Ntar susah lagi." Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi buta beneran.
0: Buta beneran. Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin
1: gimana nih?
0: Mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran
1: itu sih.
0: Penasaran enggak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bang sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa nanti di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih.
1: Gitu
0: kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi. Kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kayak
1: fotonya
0: entah cuman
1: apa jembatan gitu ya,
0: gitu ya. Atau cuman gelas kopi cuman backsoundnya bukan denganku kan
1: seru. Aduh.
0: Nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Iya boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita
0: sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu
1: link kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena memang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus 2 lagi, surprise. Nanti
0: udah. Sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja ini mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman berdua. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman berdua ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
1: gitu
0: berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, gitaris itu juga ya. Ada di sini nih Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Di kemana-kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran
1: jadi, seperti apa gitu ya. Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling gak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada gak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun gak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya.
1: Mm.
0: Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Yeah. Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu.
1: Ah,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren,
0: tuh.
1: Keren ya. Boleh, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu
1: aja. Iya, kita amin nih. Kan harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi
0: kejadian.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih.
0: Nah, itu,
1: iya. Makanya kan aku bilang
0: sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main keeper 2, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi dengerin.
0: Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi. Sepertinya nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah
1: ngobrol. Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget. Sukses sekali buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Malabo di frekuensi 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Pukul 20 lewat 8 menit ya, informasi waktu di studio. Teman Pro 2 sudah tiba waktu berkumandang azan isya untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat farsu isya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman terbaik kamu 90,3 FM Teman Pro 2 dimanapun berada. Senang banget bersama Dava yang Portugas untuk edisi hari Jumat tanggal 24 Juli 2026, ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat menemani malam kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Warga Kota Melabu, mana suaranya ya? Emang ini lagi konser atau lagi apa sih Bang Dava, mana suaranya? Oke, mungkin kebawa ketika jadi MC off air ya, teman Brodo di panggung-panggung gitu ya kan, biasa selalu minta suara dari audience gitu atau feedback ya dari audience gitu ya. Kalau misalkan audiensnya itu bertiak makin kencang, itu pasti hostnya itu makin semangat gitu untuk bawa acaranya gitu loh teman Brodo ya. Tapi malam ini kan Dava nggak lihat nih ya audiensnya itu dimanapun ya teman Brodo, tapi Dava bisa cek di flashback atau di feedbacknya itu di WhatsApp atau juga di teleponnya kamu nanti teman produa, ketika request lagu, ketika ada yang telepon, ketika ada yang curhat, yaitu salah satu feedback yang dapat ya ketika malam itu oh ternyata rame banget gitu yang lagi dengerin produa RRI Mall Labo. Nah teman Pro 2 yang lagi stay di pasar malam juga nih, selamat malam ya. Pasar malam, selamat malam. Ya mungkin teman Pro 2 punya pengalaman unik ya, pengalaman menarik ketika berada di pasar malam. Pasti seru banget gitu. Dapat juga mau naik ayunan-ayunan gitu ya teman Pro 2. Baru lewat-lewat aja, belum sempat singgah. Mungkin karena belum punya waktu untuk stay ya. Apalagi di akhir-akhir bulan gini teman Pro 2. Jadi kalau misalkan mau stay ya, harus lihat budget dulu nih kira-kira ya, karena kalau jalan itu kan Dava nggak sendiri kan, bawa keluarga kan. Nah kadang-kadang keluarga nanti banyak bi ini bi gitu ya kan, jadi harus siapin dulu gitu ya kira-kira berapa budgetnya yang harus dihabiskan gitu teman berdua, selain menikmati wahana dan juga kuliner-kulinernya juga. Aduh mantap-mantap nih kayaknya nih teman berdua ya, sangat menggugah selera. Apalagi di sepanjang jalan itu kan banyak yang jualan durian ya teman berdua ya, setelah main di wahana itu baiknya keluar untuk menikmati kuliner ya, kayak durian pancake ya. Durian pakai ketupat atau juga pakai lemang itu memang enak banget ya, pulang dari sana langsung tidur nih teman Produa. Waduh pasti bangunnya besok kesiangan ya. Jangan dong teman Produa, tapi mungkin kalau misalkan kamu menikmati hari libur hari Sabtu besok enggak masalah nih teman Produa ya, menikmati weekday kamu dengan hal-hal yang mungkin tidak bisa kamu dapatkan di hari-hari kerja kamu atau di hari-hari sibuk kamu nih teman Produa. Oke. Okay? Waduh Dava udah minus berapa sih ini, udah 30 ya, tapi masih dingin banget nih AC-nya ya. Oke, Dava coba turunin dulu ya temperature ya, suhu di ruangan ini teman Produa, terasa kayak adem banget gitu ya rasanya ya. Nanti Dava takutnya jadi beku pula di dalam studio ya kan. Baik teman Pro 2 untuk kamu selamat malam, Dava ucapkan dari studio terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Malabo di 90,3 FM teman terbaik kamu. Silakan nanti untuk yang ingin bergabung di WhatsApp atau juga di telepon 08 11 68 77 903 untuk sharing di Pro 2 Obeng obrolan jreng ya, pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dava tunggu sampai sekarang nih teman Pro 2 untuk yang mau gabung. Itu ada tema atau topik kita malam ini ya, itu terkait dengan oversharing ya atau free fat di sosmed gitu ya, oversharing versus privasi di medsos ya. Kamu itu lebih ke oversharing atau privasi di medsos nih teman Pro 2. Kalau Bang Dava sih kalau misalkan itu mungkin
yang apa ya, yang bisa dieksplor ya, ya dapat eksplor aja. Misalkan ketika dapat liburan gitu kan, mungkin kalau yang bentuknya itu kayak privacy ya, kayak mungkin foto kita yang baru bangun tidur gitu kan, atau dokumentasi keluarga yang penting itu mungkin nggak di sharing gitu ya teman produk ya. Dapat lebih ke sharing foto-foto sih. Kalau sharing kata-kata sih mungkin dapat sharingnya ke KBRN gitu, berita dalam bentuk news ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan sharing di sosmed itu kayak apa gitu, enggak, jarang banget ya. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Mungkin kamu juga over sharing, kalau misalkan lagi pusing juga ngeluh gitu ya, aduh pusing banget kepala gitu sampai 7 keliling gitu ya. Ada yang buat kayak story-story daily routine, daily activity gitu teman Pro 2 di status WhatsApp ya, itu terasa kayak daily memory gitu teman Pro 2 ya kan. Kadang yang bacanya juga sampai pusing banget gitu ya. Tapi kadang-kadang jengkel kan, kadang-kadang juga seru gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, mungkin kamu bisa sharing aja nanti bareng Dava untuk di malam ini di Pro 2 Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Tetap terus bersama Dava, stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu ada JCJ with California. Stay tune.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap setiap mendengarkan 90,3 FM, teman terbaik kamu. Ya, teman pro 2, untuk di sepanjang malam ini masih bersama Dava di pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam, dan sesaat lagi nanti kita akan ikuti pro 2 obeng, obrolan jreng. Silakan teman pro yang mau bergabung bersama Dava untuk komen ya terkait dengan topik atau pembahasan kita terkait dengan oversharing atau private di sosial media gitu ya teman pro 2. Oke, sembari Dava menunggu teman pro 2 yang mau join ya, tapi sesaat lagi teman pro kita masih punya 4 menit lagi untuk di kesempatan malam ini dapat coba update status informasi gitu teman pro 2 ya. Nah, BMKG deteksi 70 titik panas di Aceh ya, Aceh Barat terpantau 4 ya, di mana stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mendeteksi sebanyak 70 titik panas hotspot di Provinsi Aceh berdasarkan hasil pemantauan sensor MODIS dan NOAA20 ya teman pro 2 garing 7RS pada 23 Juli 2026 pukul 00 hingga 23.00 WIB ya. Dari jumlah tersebut 4 titik panas terpantau berada di Kabupaten Aceh Barat dengan tingkat kepercayaan sedang ya, sebagaimana disampaikan dalam laporan resmi BMKG yang dirilis pada Jumat 24 Juli 2026. Berdasarkan data sebaran titik panas ya, 4 hotspot di Aceh Barat tersebar di sejumlah kecamatan yakni Arungan Lambalik, Johan Palawan, Samatiga, dan Waila Barat. Pemantauan dilakukan menggunakan satelit Terra Aqua Xiaomi NPP ya, dan NOAA20 ya, untuk mengidentifikasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain Aceh Barat ya, titik panas juga terdeteksi di sejumlah kabupaten lainnya seperti Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Timur, dan Aceh Utara, Benar Meriah, Bireuen, Gayolues, hingga Nagan Raya. Dari seluruh wilayah tersebut, Kabupaten Nagan Raya menjadi daerah dengan jumlah titik panas terbanyak yang didominasi berada di Kecamatan Darul Makmur. Laporan BMKG juga mencatat ya, terdapat 2 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sementara titik panas lainnya didominasi memiliki tingkat kepercayaan sedang dan sebagian kecil berstatus rendah. Perkirawan stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh menyatakan bahwa hasil pemantauan satelit menjadi salah satu instrumen penting dalam mendeteksi potensi awal kebakaran hutan dan lahan. Ya, teman pro 2, BMKG menjelaskan bahwa titik panas merupakan indikator adanya anomali suhu permukaan yang berpotensi berkaitan dengan aktivitas kebakaran. Namun demikian, keberadaan hotspot masih memerlukan verifikasi lapangan untuk memastikan apakah benar terjadi kebakaran atau dipengaruhi faktor lain. Untuk wilayah Aceh Barat, titik panas terpantau berada di Arungan Lambalik sebanyak 2 titik, Johan Palawan 1 titik, Samatiga 1 titik, serta wilayah Waila Barat 1 titik. Ya, seluruh titik tersebut memiliki tingkat kepercayaan sedang sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait. BMKG mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas. Data pemantauan satelit tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, dan instansi terkait dalam melakukan patroli serta langkah antisipasi guna mencegah meluasnya kebakaran di lapangan ya teman pro 2. Ya, tentunya ini penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik teman pro 2, untuk berikutnya dapat juga akan hadirkan kembali informasi terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Kemenak Nagan Raya lakukan upacara teman pro 2.
Ya, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Nagan Raya ya menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 tahun 2026 di lapangan Min 12 Nagan Raya pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya Dr. Salman Al-Farisi SAG MPD bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kata sambutannya, Salman membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan mengajak seluruh elemen pendidikan untuk terus menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, penuh kasih sayang bagi setiap anak. HAN ke-42 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak serta mewujudkan madrasah yang ramah anak. Dalam amanatnya, setelah membacakan amanat dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Salman Al-Farisi yang menegaskan bahwa setiap anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dipersiapkan menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter, berakhlak mulia, serta memiliki daya saing di masa depan. Nah, keunikan upacara tahun ini terlihat dari keterlibatan penuh siswa dan siswi Min 12 Nagan Raya yang dipercaya sebagai tuan rumah sekaligus petugas upacara. Dengan penuh disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab, mereka menjalankan setiap rangkaian upacara dengan baik, yang mencerminkan karakter peserta didik madrasah yang unggul dan berprestasi. Nah, melalui momentum Hari Anak Nasional, Kemenag Kabupaten Nagan Raya menegaskan komitmennya dalam mendukung terwujudnya madrasah ramah anak sebagai bagian dari upaya membangun generasi rabbani yang cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Upacara berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh khidmat yang diikuti Kepala Madrasah, Pengawas Madrasah, para pejabat di lingkungan Kemenag Kabupaten Nagan Raya, dan para ASN. Baik teman Perdua, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat malam, selamat menikmati suasana malamnya di rumah ya, atau teman Perdua mungkin yang lagi santai di luar sana sambil menikmati secangkir kopi dan lagu-lagu hits yang terus Devakam hadirkan ke ruang dengar kamu. Sesaat lagi nanti kita akan bincang-bincang di share di Perdua Obeng ya, bisa sharing juga. Silakan aja teman Perdua di komen, atau juga yang mau telepon nanti dapat tunggu ya di 08 11 68 77 903. Saya terus di 90,3 FM Perdua RRI Malabo, teman terbaik kamu.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: 90,3 FM Prodio Melabuh, teman terbaik kamu. Itu tadi lagu Anggi Marto dengan Tak Segampang Itu ya, teman Prodio baru saja mengudara untuk kamu di sesi Prodio. Jaga malam, jangan galau malam-malam di segmen Obeng ya, obrolan jreng. Terima kasih untuk yang udah komen atau yang yang mau ikutan gabung di 08 11 68 77 903. Ada Erna, first time ya, teman Prodio pertama kali udah langsung nongol ya. Selamat malam Erna, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dava.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Baik, ini malam ini jaringannya cantik kali.
0: Cantik banget ya jaringannya malam ini.
1: Gak, malam kemarin ngambek dia putus.
0: Jelek ya malam kemarin jaringannya ya.
1: Iya, mau ngomong-ngomong tiba-tiba dengan Kak Faiz akhir cerita udah putus.
0: Oh, mungkin kemarin Erna gak mandi sore kali ya.
1: Aku lagi duduk-duduk hai di rumah. Enak ada radio ya, gak ada sentuh
0: iya,
1: kali kita ya.
0: Enak dong, bisa dengerin lagu, bisa telepon penyiarnya yang kece ya kan.
1: Iya, kalau penyiarnya kece-kece semangat kita.
0: Semangat
1: ya,
0: gitu ya.
1: Ngobrol-ngobrol di udara walaupun gak pernah ketemu, kayak hantu.
0: Erna gak pergi pasar malam? Ini ada pasar malam loh.
1: Enggak lah, enak baru capek pulang kerja, gak sanggup.
0: Mungkin pergi bentar gitu, jangan suntuk kali nampaknya. Mungkin bisa beli. Hah? Jangan suntuk kali enggak, nampaknya.
1: Enggak tuh pergi sama siapa lo ini, Dek Dapa?
0: Iya, pergi sendiri aja lah, naik becak ya kan.
1: Alah, kayak orang. Alah, aku kalau lagi malas kan. Kalo
0: itu
1: lagi,
0: rame banget
1: loh. Kalau lagi moodnya, suka aku jalan-jalan.
0: Motor.
1: Tapi lagi kayaknya kecapean aku tadi pulang kerja.
0: Semalam, semalam Dava aja.
1: Enggak mood lah malam nih.
0: Semalam aja Dava itu nonton badminton ya, atlet non
1: pasar malam tuh ada ini ya, ada rumah-rumah hantu gitu ya.
0: Ada rumah hantu, ada rumah setan juga.
1: Aku suka
0: ada
1: emang rumah hantu, tapi kalau ke situ belum pernah kan, cuma nengok-nengok.
0: Iya,
1: aja kan.
0: Adanya rumah hantu, rumah sewa nggak ada.
1: Maksudnya apa tuh namanya lah?
0: Mm-hmm. Ntar
1: ya,
0: kalau
1: gitu
0: Erna
1: kan,
0: kalau
1: ya,
0: masuk rumah Erna, ntar kalau kamu masuk rumah hantu sama-sama kaget ya, nggak cuma Erna nih yang kaget, hantunya juga kaget.
1: Aku nggak, aku kalau masuk rumah hantu bisa dikagetin, aku balas kaget pula kan. Iya. Aku balas kiki.
0: Nanti
1: kan?
0: Yang takutnya
1: tapi aku seru loh kak.
0: Iya,
1: tapi
0: seru banget
1: lo udah lihat-lihat itu kan.
0: Iya, takutnya nanti kan yang pingsan bukan Erna, hantunya yang pingsan ya.
1: Aku kan aku suka ngerjain gitu kan.
0: Iya, suka banget.
1: Ada hantu buat ketawa.
0: Iya,
1: aku ketawa juga nanti pas malam ngimpi lah.
0: Enggak
1: lah ya. Tapi nggak usah dibawa ini ya.
0: Udah deh Erna, daftar aja.
1: Kita baca doa gitu kan.
0: Erna daftar aja deh jadi petugas di tempat rumah hantu, atau diterima nanti nakut-nakutin orang kan lumayan dibayar.
1: Aku lain orangnya kan, aku orangnya sedikit iseng juga. Misalnya kalau udah kayak gitu aku balas iseng orangnya kan. Udah misalnya antunya iseng aku, aku balas pula kayak mana ketawa dia.
0: Coba deh gitu kan, tanya gitu
1: nanti
0: sama
1: pas pulang, eh apa lu nih tuh bayang
0: sama penjaga situ kan, bilang bang butuh orang kerja nggak gitu.
1: Nggak emang kak, memang capek kali Erna pulang lagi kerja tadi, masuk kerja kirain kan dikarin enang nggak dikasih masuk lagi lah, liburnya udah banyak kali, cuman salah bunda tuh pun liburnya udah lebih 8 hari.
0: Iya.
1: Tapi kan pas pergi situ katanya bunda kayak mana lu, aku libur banyak. Nggak apa-apa, memang salah bunda, bunda liburin emang, bunda salah emang ke kampung, kamu nggak salah. Akhirnya dikasih juga masuk lagi. Tadi jam berapa ya, pergi tadi jam 9 lewat lah. Pikir perasaan, alah cik nggak, mungkin nggak ada, nggak ini lagi mungkin, nggak mau lagi. Rupanya baik juga orangnya.
0: Iya, alhamdulillah ya. Iya. Okay,
1: karena kita kan
0: nggak
1: ada buat kesalahan kan, karena ibu itu sendiri yang libur lah, ada acara lah, ada hajatan lah, macam lah gitu kan. Kita di liburan enak juga sih, tenaga kita fresh kan.
0: Iya. Nanti kan kalau tenaganya fresh malam bisa kerja lagi di rumah hantu ya.
1: Tapi nah kalau ke pasar rakyat penasaran juga sih mau masuk rumah hantu. Tapi takutnya mimpi-mimpi nggak ya? Tapi enggak lah ya. Tapi jangan fokuskan ke situ kan.
0: Iya.
1: Pingin sih, kayak mana hantu itu.
0: Pingin
1: jumpa sama kuntilanak.
0: Enggak usah takut Erna, sih Erna. Bang Dava kan yakin banget ya kan kalau Erna masuk itu bukan hantunya yang di situ yang takut. Bukan Erna nih yang takut, tapi
1: aku kaget, huh?
0: Hantunya yang takut lihat Erna ya.
1: Karena ketawanya mirip ke dia.
0: Gitu. Ya kan jadi Erna enggak usah takut gitu kan. Kebalikan yang takut ya, dianya yang takut nanti. Dia nyerah jadi enggak, pekerja di situ ya.
1: Tapi belum pernah loh Dek Dava, kemarin tuh acara di ujung karang pernah juga pingin nengok rumah tuh nengok-nengok aja. Cuman Erna bisa naik yang itu, yang putaran ala bulat-bulat tuh apa namanya tuh. Putaran tiga-tiga itu, yang itu bisa naik.
0: Oh gitu.
1: Pingin ke rumah tuh, diajak kawan. Alah gak mau nanti aku mimpi, aku bilang pingin juga aku tengok ketawanya kayak mana kan. Habis tuh aku naiklah itu yang putaran itu kan.
0: Pernyata nanti kalau Erna ke rumah hantu, ntar Erna jadi hantu ya.
1: Ini temanya apa nih malam ini?
0: Malam ini temanya itu oversharing sama apa ya tadi ya? Sama privat sharing ya. Oversharing itu kayak orang kan suka ini ya, suka update foto di sosial media atau buat status gitu kan. Pernah
1: oh gitu
0: gak?
1: Pamerin foto cantik-cantik gitu.
0: Erna termasuk orang yang pamer foto atau juga kan ada orang nulis kan, nulis.
1: Kalau foto enggak, paling aku suka foto di WA doang, misalnya untuk pribadi aku. Kayak WA aku kan sekarang bajunya warna pink, itu pribadi aku kan aku ganti pakai baju lain kan. Kemarin itu kan aku fotonya pakai baju biru yang ada gambar toko-toko gitu kan. Sekarang udah WA-nya warna pink bajunya. Aku cuman kasih memori momen aja kayak gitu. Tapi kalau foto-foto sembarangan aku gak mau.
0: Iya, tapi gak banyak ya. Paling satu atau dua biar gak sepi kali gitu ya.
1: Kita bilang nanti sakit hati orang nanti tak apa-apa dibuat di foto kita kan.
0: Oh, makanya gitu.
1: Gak usah lah gitu. Kalau Erna mau pingin WA-nya bagus, Erna kreasi sendiri. Apa pakai baju pink gitu. Yang penting untuk WA doang gitu.
0: Oh gitu, ya kalau di IG enggak ya, kalau di IG, di Facebook enggak ya?
1: Enggak, Erna enggak pernah buka IG, enggak pernah buka Facebook. Erna cuma bermain TikTok karaokean gitu.
0: Oh gitu, emang Erna punya IG atau punya Facebook? Punya enggak nih?
1: Kalau Erna belum pernah buka Facebook, belum pernah buka IG, belum bisa bermain IG dan Facebook. Erna cuma bisa bermain TikTok. TikTok itu TikTok kakak Erna kan, karena kakak Erna sering buka TikTok dia. Karaokean, jadi aku ikutan gitu.
0: Oh, gitu.
1: TikTok pun aku belum bisa buka juga.
0: Masih belajar-belajar lah gitu ya.
1: Kalau ada TikTok kakak, dek nyanyi yuk. Udah karaokean aku rame berdua sama kakak. Iya. Suka tawalah kami.
0: Mungkin itu cara ini ya, cara menghibur diri ya ketika waktu
1: bilang,
0: senggang gitu
1: aku
0: ya.
1: Aku gak bisa buka TikTok kayak mana karaoke-nya, mikrofon satu kan, apainnya satu. Dia bilang kakak gak usah pakai HP kakak aja, adik belum pandai ini buka-buka ini TikTok, nanti sembarangan buka pula nanti. Dia bilang kan gak usah, ini ikutan aja sama kakak. Yaudah sama kakak aku gitu kan.
0: Yeah.
1: Dia sudah pandai dia, karaoke TikTok live-live itu dia pandai kan. Kalau Erna kan belum pandai
0: bingung.
1: Erna cuma tahu WA doang, sama teleponan ya kayak gini.
0: Iya, ya masih ini ya, masih apa ya, masih se dasar gitu ya, masih tahunya cuma kayak gitu-gitu
1: kan
0: aja.
1: Foto model lah, filter sana, filter sini. Enggak Erna, kalau Erna alami aja, nengoklah itu foto Erna di WA di Dava kan. Alami muka kan.
0: Iya.
1: Nengok sendiri nanti, memang alami, enggak ada Erna buat make up kayak bawa jantung merah-merah, enggak ada kayak orang, enggak Erna tak apa normal aja lah.
0: Iya,
1: gitu,
0: enggak kayak
1: gitu.
0: Kalau bahasa gaulnya flexing ya, flexing itu kayak pamer.
1: Kayak orang kan buat cilak lah, kasih bening muka lah, kasih pink-pink muka. Kok Erna enggak foto WA tuh apa adanya Adik Dava, nengok aja langsung.
0: Iya Kak Erna.
1: Sekarang Erna pakai baju pink, pakai sepatu pakai ini kan, baju gamis. Itu asli foto sendiri. Memang iya. Wajah sendiri itu.
0: Iya Kak Erna. Kak Erna udah makan belum nih Kak Erna?
1: Udah dong.
0: Masak apa hari ini Kak Erna?
1: Masak apa ya? Masaknya masak rumahan paling. Tumis pakis pakai tauco.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Enak banget ya.
1: Pakai telur lado bulat.
0: Enak banget nih ya.
1: Apa adanya. Aku kalau makan nggak ada masalah kan, yang penting ada nasinya gitu. Mau sambal belacan, kita kreasi sendiri. Kayak misalnya ikan goreng tuh kita tumis pakai buah rembang itu kan, kita sendiri enak juga, raja-raja cabai hijau, cabai enak. Yang penting bisa masak, semua enak.
0: Semua ya. Enak, yang penting bisa dimakan ya.
1: Nggak mesti mahal-mahal ikan kerangnya, enak apa adanya. Misalnya kreasikan, misalnya tumis kangkung pakai toco, ataupun tumis kangkung pakai terasi, genjer pakai terasi kan enak gitu. Kita kreasikan sendiri, nggak usah yang mahal-mahal.
0: Erna, ikan cup-cup suka, ikan cup-cup.
1: Apa tuh ikan cup-cup? Apa itu?
0: Ya ikan cup-cup.
1: Enggak pernah makan. Ya apa ikan cup-cup tuh?
0: Ya enggak tahu ya ikan cup-cup kayak mana ya.
1: Ikan apa?
0: Tanya aja sama tukang jual ikan.
1: Enggak, bahasa Acehnya ikan apa itu?
0: Enggak tahu juga sih Bang Dapa.
1: Ikan mati. Kan yang mumpum loh nih.
0: Iya, Bang Dapa dengarnya
1: ikan cup-cup. Yang tahu aku ikan sise, ikan tongkol yang kering, lado-lado kan. Itu yang tahu.
0: Ikan cup-cup enggak tahu ya.
1: Enggak, apa itu?
0: Ikan cup.
1: Mungkin ikan cucur enggak?
0: Ikan cupang lah ya.
1: Udah amat lah namanya ikan. Dek, apa aku ribut kan di ikannya, Dek? Ikan cucur, gimana ngerti? Bilang aja ikan limbek atau enggak?
0: Ikan cup.
1: Kan tahu warna. Kalau orang kampung kan masak pakai buah mancang enak dia, tuh pakai onili enak kan.
0: Iya,
1: itu
0: ikan hiu ya.
1: Mama-mama kita zaman dulu ya.
0: Ikan hiu suka Erna?
1: Hah?
0: Ikan hiu
1: suka.
0: Ikan buntel.
1: Pakai ambu-ambu kan?
0: Ikan buntel.
1: Buntel apa itu?
0: Ikan buntel, dia kayak balon ya, kalau ditepuk-tepuk jadi besar kayak ini.
1: Kalau ikan itu kutok-kutok kelempar.
0: Iya, jadi enggak, besar dia.
1: Iya, aku kebun. Kalau aneh-aneh. Kayak mana ya? Bingung aku masaknya. Paling ku goreng-goreng nanti.
0: Iya.
1: Iya, normal aja lah. Apa ikan sisik. Iya.
0: Kalau ikan buntel, kalau ikan
1: kuning di lado kan enak juga.
0: Kalau ikan buntel jangan dimasak, Erna. Jadi kan gantungan kunci, ya.
1: Apa?
0: Jangan dimasak kalau ikan buntel, jadikan gantungan kunci kan bagus tuh, ya kan?
1: Oh, ikan buntel tuh gampang. Kita tokok-tokok kasih sama bebek. Kita cang-cang aja kecil. Iya.
0: Oke, Erna. Aduh. Erna senang banget
1: ini
0: ya ketawanya.
1: Ini temanya apa, Ani? Udah tadi ya?
0: Udah tadi. Kamu mau balik ke tema lagi sih, Erna?
1: Alah, bolak-balik. Maklum aja lah di depan ya, beginilah.
0: Iyalah,
1: kadang udah ditanya, tanya lagi, bolak-balik.
0: Gak apa-apa deh Kak Erna, Dek Dava maklumi ya Kak Erna ya. Dek Dava maklumin ya Kak Erna ya.
1: Iya, tua Erna lah, Erna 44 loh deh.
0: 44 ya.
1: 82 hitung aja sendiri, coba adik dihitung.
0: Iya Kak.
1: 44, nanti setahun kemudian udah 45.
0: Oh, ulang tahunnya kapan nih Kak Erna?
1: Gak ada ulang tahun.
0: Gak ada ulang tahun ya?
1: Gak tahu apa ulang tahun lagi, udah tante-tante kita.
0: Nanti Dek Dava kasih kado untuk Kak Erna.
1: Kado apa?
0: Ikan cup-cup.
1: kalau Dava kan, kalau Dek Dava misalnya acara Dava ulang tahun kan, Erna kasih apa ya?
0: Apa? Ikan buntel?
1: Erna kasih makanan aja lah.
0: Apa itu makanannya? Kerupuk jange?
1: Iya, kalau misalnya di kebun kakak ada durian, aku kasih durian. Alah, entahlah.
0: Aduh. Erna kencang banget juga ya kalau ketawa ya.
1: Apa?
0: Kencang juga ya kalau ketawa awet
1: itu
0: muda.
1: Itu kalau lagi ya pas kan? Kawan tuh, oh riangnya. Suka kali kalau lagi pas ngomong, kalau udah berkena kali itu kawannya baik, ketawa-ketawa. Hibur-hibur aku suka aku.
0: Suka
1: kalau
0: ya?
1: Kalau misalnya kawannya.
0: Jutek gitu ya. Oke, suka ketawa terasa dunia milik sendiri ya.
1: Iya, aku orangnya kan sebenarnya aku orangnya heboh, periang aku orangnya, tapi
0: periang.
1: Kalau dapat teman yang sunde, marah benci kali aku.
0: Tapi kalau memang Erna itu sifat
1: suka ketawa enggak mau, padahal aku orangnya
0: Erna.
1: Ketawa
0: Erna tuh
1: benar,
0: cocok
1: kan?
0: Erna kalau orangnya periang, Erna tuh sarannya cocok banget nih ke rumah hantu ya. Karena di situ kan ada kuntilanak, susah senang tetap ketawa. Erna ketawa dong.
1: Oh iya, nama aku kan Erna kayak Suzana ya.
0: Iya benar sih. Ya kan? Karena kuntilanak itu kan susah senang tetap ketawa ya kan?
1: itu Dava kan. Ini mungkin kenal Erna kenal di Dava mungkin baru kayak gini. Maksudnya kalau udah lama, kalau udah dengan kawan-kawan udah besti-besti di sini, memang kayak gitu sana ketawanya itu. Dia kok udah lucu, udah kena kalimat kawannya yang baik-baik, ketawa kita enggak habis-habis ketawa, kayak gitulah dia ngomong. Tapi kalau udah tersinggung dia, laut pergi dia.
0: Makanya Erna kalau kayak gitu kan, ketawanya itu di bawah jam 12 malam ya, jangan di atas jam 12 malam.
1: Iya, aku kan kalau udah ketawa tuh, kures aku, enggak tahan-tahan aku ketawa. Kalau udah lucu ketawa, enggak tahan dia. Lepasin aja lah, enggak tahu lah kita bilang.
0: Coba sekarang
1: udah berhenti itulah dia.
0: Sekarang coba kita dengerin Erna ketawa kayak kuntilanak, coba.
1: Apa?
0: Ketawanya itu coba ketawa lepas.
1: Gimana? Enggak, kalau enggak Dava buat lucu, coba Dava buat lucu dulu biar aku ketawa.
0: Erna mau kado enggak nanti kalau ulang tahun?
1: Kado apa?
0: Ikan cup-cup.
1: Ya itu. Aduh. Alah, apalah ikan cup-cup.
0: Gitu nah, gitu doang ya ketawanya ya. Gitu doang ya ketawanya ya. Tapi lucu sih. Hah? Gitu doang ya ketawanya ya, tapi lucu sih emang.
1: Nggak kayak setan.
0: Asal ketawanya nggak ganggu aja ya.
1: Memang kayak gitu karakter aku loh, Dek.
0: Iya.
1: Ya, kalau dibilang aku memang kayak gitu, ceria aku ketawa kayak mana.
0: Oke, Dek, nggak apa-apa.
1: Bukan aku sengajain, memang aslinya kayak gitu.
0: Asli ketawa.
1: Kalau kita udah lucu ngakak aku.
0: Ya, karena kalau kita bisa ketawa lepas itu berarti beban pikiran kita tuh jadi lepas juga ya kan.
1: Iya,
0: jadi kita terasa lebih awet muda.
1: Ada masalah sama kawan, minta-minta jangan. Memang Erna gak suka ribut-ribut ya. Pengen riang berteman gitu kan. Tapi kalau ada kawan yang suka menyinggung, menghina, oh marah kali Erna, benar emang.
0: Iya, itu malah justru menjadi energi negatif ya pada diri kita ya kan. Bagusnya
1: kalau dapat kawan yang enak, ngobrol, oh fair kali. Malah Nena bilang, jangan pulang dulu lah, duduk lu di rumah aku buat teh ya, yuk makan bolu, yuk, udah habis, kita, apa beli lagi.
0: Iya, benar ya.
1: Kita tapi tuh, kawan-kawan aku ajak,
0: kita tuh
1: kawanin aku lah di sini, aku bilang.
0: Benar ya, kita menjelekkan orang lain dengan kata-kata itu sama dengan menyakiti secara fisik ya, sembuhnya juga lama.
1: Iya, tapi aku orangnya kan, Dek. Aku orangnya kalau nggak dipancing nggak apa-apa. Aku orangnya kok dipancing, misalnya aku nggak salah tuh. Misalnya diajak, memang candaan kan, tapi tersinggung juga kita kadang-kadang. Misalnya dia bilang, kamu ada kawin-kawin, udah tua kamu, ya. Udah tua nanti umurnya, nanti nggak laku lagi. Kayak nenek-nenek, misalnya bilang, misalnya itu. Terus aku bilang, kamu atur aja diri kamu sendiri, monyet. Gitu kula kan.
0: Iya.
1: Besoknya aku nggak ngomong itu. Maksudnya walaupun dibilang, Erna kerja ya, muka aku kayak tembok dah begitu.
0: Iya, kita nggak perlu dibercandain.
1: Tapi kalau dia, dibilang, Erna maafin aku ya, aku jangan untuk kamu. Ya udah nggak apa-apa, besok masalah lagi ya. Iya, udah dimaafkan tuh. Misalnya dua hari kemudian aku baik lagi gitu kan. Eh sini lu duduk sama aku ya, nanti aku masuk beliin nasi goreng ya. Aku maafkan gitu, udah kembali lagi. Kayak dasar kan.
0: Tapi juga lagi ngelihat lagi gitu, dia ngulangin gak gitu. Kalau ngulangin lagi kesalahan yang sama, pastinya tidak ada ampun.
1: Ya aku memaafkan ya. Tapi jangan ulangi lagi gitu. Kan kalau berteman sama aku tulus gitu. Jangan nanti berteman-teman tapi di luar kita
0: nusuk-nusuk,
1: bilang di depan
0: ya.
1: Bau nasi, di luar bau tai itu jangan
0: ada gitu. Oke, Dek Erna udah panjang banget nih kita ngobrol-ngobrolnya ya.
1: Oh iya, kasihan teman-teman di mau masuk. Ya udahlah, lagunya terserah di Dava aja ya.
0: Iya, Kak Erna makasih banget ya, Kak ya.
1: Sama-sama. Depan enggak ke sana ke pameran?
0: Enggak, kan lagi mancing ikan cup-cup malam ini.
1: Itu aja. Entah kenapa lah aku itu tuh bolak-balik.
0: Assalamualaikum, Erna.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Erna makasih ya untuk malam ini ketawanya ya. Ketawa Erna tuh mahal banget sih sebenarnya teman pro 2. Karena ketawa itu juga menular, ngantuk menular ya. Banyak lagi yang menular ya teman pro 2 ya. Kalau misalkan kita dengar orang ketawa malam ini, kita ikutan ketawa, berarti kita ikutan bahagia. Ya kan? Tapi kalau misalkan orang lain ketawa, kita enggak bisa ketawa, berarti itu ada something ya, ada sesuatu nih sama diri kita. Mungkin kita lagi bad mood gitu kan, lagi gak stabil gitu teman produk kesehatannya, atau ada something wrong ya. Semoga semuanya malam ini tetap dalam keadaan sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjut nih teman produk, ada Ina di Langong. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bapak.
0: Gimana nih kabarnya malam ini, sehat?
2: Kabarnya baik.
0: Baik, alhamdulillah ya. Tolong nih radionya di ini dulu.
2: Iya, Bapak.
0: Dikecilkan dulu maksudnya ya.
2: Udah.
0: Oke, kalau udah Ina enggak ke pasar malam.
2: Oh, Ina dengar aja, pasar malam, pasar pagi.
0: Pasar Senin ya.
2: Iya, pasar Senin.
0: Pasar apa lagi ya?
2: Sabtu.
0: Senin sampai Sabtu.
2: Iya, dari SMPZ.
0: Iya.
2: Emangnya Dapa udah ke situ?
0: Ya, udah kemarin semalam lewat-lewat aja.
2: Iya, Dapa emang tetangganya ya. Lah, ini kan tetangga jauh.
0: Iya, kan enggak ini juga, belum singgah juga. Di depan banget itu kan ada rumah hantu, ya kan?
2: Apa?
0: Di depan pinggir jalan itu, di pasar malam itu ada rumah hantu. Coba deh Ina masuk sekali-kali rumah hantu ya, lihat
2: ya, di
0: sana. Mana tahu di sana ada Erna nanti lagi ketawa-ketawa.
2: Iya, bukan ada Dapa.
0: Kalau Dapa bisa sih.
2: Hantunya di mana ketawa ya, gini ya? Kiku gitu ya.
0: Kiku.
2: Ketawa hantunya.
0: Kalau hantu ketawa?
2: Iya.
0: Gimana ya ketawa hantu ya? Itu burung kali, kikuk-kikuk.
2: Ya, burung hantu.
0: Burung hantu gimana suaranya?
2: Lah, gimana ketawanya? Oh gitu, gak apa-apa.
0: Gitu, serem gak sih suaranya?
2: Ada waktu seremnya kita tuh, enggak. Menurut bulu.
0: Bulu
2: dapat cepat berdiri apa enggak?
0: Iya.
2: Apa tidak tidur bulunya?
0: Tergantung sih kalau ya, kalau Dava sih kalau dekat-dekat kuburan sih serem ya.
2: Apa?
0: Kalau dekat-dekat kuburan itu takut.
2: Emangnya ya. Dava nggak tidur kuburan itu?
0: Tapi
2: itu iya. Takut kuburan pula.
0: Iya, namanya juga perasaan ya, walaupun.
2: Semoga baik-baik aja kita ya kan.
0: Walaupun nanti.
2: Jauhkan yang jahat tuh, jahat yang dekat kita. Kalau dekat kita ya kita nggak mau kayak gitu.
0: Walaupun nanti.
2: Apa, ya kan?
0: Ini kan, walaupun nanti kita semua bakal masuk kubur, tapi kadang-kadang lewat kuburan tuh juga merinding gitu.
2: Kalau merinding kan memang ada tuh.
0: Iya, kok merinding ya gitu.
2: Kita nggak diganggu gitu.
0: Kalau diganggu jangan takut. Kalau diganggu jangan takut ya, karena itu Ina.
2: Iya.
0: Ina suka ganggu soalnya ya.
2: Hah?
0: Ina suka ganggu.
2: Ganggu siapa?
0: Ganggu siapa enggak, aja.
2: Ina enggak suka ganggu orang. Mudah-mudahan orang tuh enggak suka juga ganggu Ina ya kan?
0: Iya.
2: Kalau dia ganggu Ina enggak balas nanti. Iya kan?
0: Iya.
2: Makanya harus gitu. Dapa kan malah Bapak tanya Ina, Ina tanya Dapa kan. Ina harus gitu.
0: Iya deh kalau gitu ya.
2: Ngomongnya balas tanya, apalagi kalau diganggunya, ganggu juga dia nanti.
0: Iya.
2: Makanya yang ganggu kan. Saling mengerti, saling menghargai, menghormati kan. Iya gitu Dapa.
0: Oke, kalau gitu Ina mau request lagu apa ini malam ini, silakan.
2: Iya, request lagu apa? Apa-apanya? Dong, enggak ada ya?
0: Enggak ada.
2: Bola masih ada.
0: Bola lagu apa itu?
2: Hah?
0: Judulnya?
2: Angga Dermawan lah.
0: Angga
2: ya, oh dolar dari Angga Dermawan.
0: Oh, kirain dolar ya.
2: Ada lagunya?
0: Ada nih.
2: Itu aja enggak sibuk enggak pacari ya.
0: Oke, okay, betul banget ya.
2: Ya, kalau salamnya buat semua ya. Dari A sampai Z. Buat Dafa selamat malam, Mbak Tugas ya selalu. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum,
0: Dafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pulang hati-hati, kalau enggak pulang ya tidur sini dong ya kan. Nah, mau juga udah enggak pulang ya, mau kemana lagi coba. Oke, ada yang WhatsApp enggak sih teman per dua? Dapat coba baca dulu, ada Mimi ya. Mimi apa nih? Mimi aja deh ya. Assalamualaikum Bang Dafa. Bang, tolong puterin lagunya Mahen ya, pura-pura lupa, buat Bang Dafa. Semoga sehat selalu. Makasih Bang. Makasih kembali ya Mimi ya. Mimi ya. Itu kan ada lagu Mimi kan. Tapi Mimi lagunya lagu Mahen dengan pura-pura lupa. Dapat coba searching dulu lagu Biar Aku Yang Pura-Pura Lupa. Mimi, bukan ya, Mahen. Ada gak sih yang pura-pura lupa? Oke, ada nih lagunya ya buat Mimi ya. Mimi tungguin aja nih lagunya bakal diputerin. Thank you ya. Udah stay tune di 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Ada Ayan Rundeng juga sharing, tidak over sharing ya. Sharing tapi tidak over sharing. Kalau hal privasi tidak harus di-share. Just keep it private. Ya, request lagu Dracula by Tame Impala, featuring dengan Jenny ya, Dracula. Waduh, Dracula, ada Dracula, Dracula. Itu bukan Dracula ya. Sapi ya, sapi ya. Kok Dracula sih? Kok ini Dracula ya? Kalau di rumah hantu ada Dracula enggak sih ya? Biasanya ada juga ya, Kam. Mungkin kalau anak-anak dulu waktu Dava kecil ya, kalau dibilang Dracula itu takut ya, takutnya minta ampun ya kan, minta ampun pada nggak berani kemana-mana sama Pro 2 karena takut sama drakor ya. Jenny gimana sih tulisannya? Takut sama Dracula ya teman Pro 2. Tapi kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang ini mereka lebih berani-berani ya, ya kan, selain sama Dracula, anak-anak zaman dulu juga takut sama Mak Lampir ya teman Pro 2 ya. Mungkin sampai sekarang pun juga masih takut sama Mak Lampir, walaupun sekarang Misteri Gunung Berapi kan udah gak tayang lagi gitu di Indosiar ya, tapi rasa takut sama Mak Lampir juga masih dirasakan gitu kan teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, buat Ina sekali lagi jangan lupa stay tune ya, nanti lagu Dolanya diputerin. Buatnya Erna juga ya, kapan nanti kita masuk rumah hantu biar makin seru kalau bareng Erna, biar ada ketawa-ketawa nya gitu ya kan. Pastinya Ina bakal ketawa nanti ya, seru gitu kalau misalkan Ina bisa masuk rumah hantu, mungkin bisa betah gitu semalaman gak keluar-keluar ya. Oke, teman Pro 2, itu tadi beberapa penelpon yang sudah gabung di Pro 2 Obeng untuk di malam ini. Terima kasih untuk yang udah ikutan ya teman Pro 2. Kita coba simak lagu-lagu berikut yang sudah di request di 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Saya tuntut terus bersama Dava hingga nanti tuntas pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ada Dola dengan Angga Darmawan ya, Dola, dan Pura-Pura Lupa dari Mahen. Lagu Jenny dengan Dracula siap menghibur kamu. Ini dia, dan stay tune.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Prodo dimanapun berada. Ada Andrian Khalif dengan 2001 kali ya, teman Prodo, untuk lagu berikutnya akan kita simak bersama untuk di kesempatan malam ini di Prodo Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Terima kasih untuk teman Prodo yang sudah tetap setia mendengarkan Prodo RRI Melabuh di frekuensi FM 90,3 MHz ya, bersama Dava hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga lagu-lagu yang sudah Dava hadirkan tadi untuk teman Prodo ya dapat terhibur. Tadi juga ada yang request lagu Mahal Ini ya, tapi sayang sekali lagu judul yang di request nggak bisa diputerin karena belum ada di list kita. Jadi Dava udah ganti dengan judul yang lainnya ya. Semoga yang request lagu Mahal Ini tadi dapat terhibur untuk di kesempatan malam ini. Baik teman Prodo, kita simak kembali lagu-lagu berikut ini untuk menemani malam kamu di 90,3 FM Prodo Melabuh, teman terbaik kamu. Dan tetap terus stay tune ya bersama Dava hingga tuntas nanti. Kebersamaan Dava menemani ruang dengar kamu. Ada Andrian Khalif 2001 kali. Ini dia, stay tune.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman terbaik kamu itu tadi teman produ baru saja kita simak bersama lewat lagu Stephen Fraser Ibu dengan Belum Siap Kehilanganmu ya. Teman produ semoga tetap bersama orang tercinta dan juga orang terkasih yang selalu menjadi support system ya, teman produ selalu mendukung ya dan selalu memberikan energi yang positif ya dalam hidup ya bersama orang yang tercinta, orang yang terkasih itu selalu memberikan energi yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, enggak terasa nih teman produ ya. Oke, semoga kita selalu dikelilingi bersama orang-orang yang kita cinta dan orang-orang yang kita kasih. Baik, teman produ dimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama produ Molabo. Kita lanjut dengerin lagu berikutnya. Teman produ kali ini dapat coba lagu Ziva Magnolia dengan Wanita Biasa, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, dan Sakita Bertepi lagunya Judika, Siap Menghibur Kamu. Ya, dapat ucapkan selamat malam semuanya. Terima kasih sudah tetap setia bersama produ RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Rizky Febrian dan Siva Magnolia dengan Terlukis Indah. Setelah sudah mengantar kita ke pukul 20 lewat 40 menit ya, teman Pro 2, sebelum nanti pukul 23.00 di Pro 2 Jazz More Music ya, teman Pro 2, kita akan dengarkan lagu-lagu hits lainnya teman Pro 2 untuk menemani istirahat kamu. Terima kasih yang sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 dari Molabo. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan untuk kamu di malam ini dapat menghibur semuanya ya. Dan kali ini teman Pro dapat punya lagu Zain Malik dengan There For Me, Ada Percintaku, dan lagu Masa Indah Nanti dan Masa Indah Lainnya teman Pro dari Nyanuka. Dan setelah lagu-lagu lainnya teman Pro siap menemani malam kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang udah tetap setia bersama Pro 2 RRI Molabo untuk kesempatan malam ini. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu-lagu malamnya teman Pro 2, khususnya untuk yang sedang mengambil saat istirahat ya, semoga bisa beristirahat dengan baik dan tentunya bisa menikmati suasana malam ini untuk kesempatan ini ya. Baik, langsung teman Pro 2, kita simak kembali lagu-lagu hits berikut untuk menemani istirahat kamu. Tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM teman.

Sebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Ya, baru saja kita simak bersama untuk di sepatah malam ini. Teman Pro sudah mengantar kita ke pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan ikuti Pro 2 Just More Music Slow, pengantar tidur. Selamat beristirahat. Dapat ucapkan dari studio, Dapat sudah siapin lagu-lagu hits lainnya Teman Pro yang akan menemani malam kamu. Salah satu lagu Mahal Ini dengan Melawan Restu, ada Titik Nadir darinya Kahitna, Tak Setara darinya Virgon, Lupakan Cinta Rosa, dan Aminlah Bersamaku, single miliknya Rizky Febrian. Baik Teman Pro 2, selamat beristirahat dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Melapu di Pro 2 Just More Music di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: tambah ringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 dari Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz, edisi siar Sabtu 25 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasti Jambu, K16, Melabu, Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Baik teman Pro 2 di manapun berada, saat ini kita dengarkan kumandang azan sholat subuh untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.

0: Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Ayat ini menganjurkan kepada kita umat Islam supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir menyebut nama Allah dengan sikap tadarru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah Subhanahu wa taala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengar

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune barengan Faiz untuk di hari ini Sabtu di tanggal 25 Juli 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik dan masih dalam kondisi yang sehat ya. Karena memang itu penting banget nih teman Pro 2. Kalau misalnya badan kamu sehat, pikiran kamu sehat, apapun yang ingin kamu kerjakan pasti lebih mudah dan lebih gampang. Nah, untuk teman Pro 2 juga yang baru rebahan ya, khususnya untuk kamu yang beragama Islam, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah salat subuh ya teman Pro 2. Yang pastinya apapun itu aktivitas pagi kamu, aku bakal temenin dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik ya. Dan kali ini kita dengerin aja yuk, ada Tori Kelly, Heart So Good.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Ini nih, Mbak. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: ingat hari ini? Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

93 FM Pro 2 era Rima Labu teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz di pagi ini. Dan teman Pro 2, sepertinya cuaca di luar sana juga cerah banget ya secara senyuman kamu pastinya. Harus tetap semangat nih teman Pro 2 kalau misalnya hari ini ingin melakukan aktivitas ya teman Pro 2. Yang pertama kali yang kamu harus lakuin adalah berdoa dan juga tetap tersenyum. Nah itu penting banget nih teman Pro 2. Kenapa? Kalau misalnya kamu memulai hari kamu dengan senyuman ya, pasti apapun itu yang kamu hadapi bakal lebih mudah dan kamu lebih tambah semangat ya untuk melakukan aktivitas hari ini. Nah teman Pro 2, seperti biasa nih di pukul 7 waktu Indonesia Barat, aku bakal coba update informasi cuaca juga untuk di tanggal 25 Juli 2026. Nah kita mulai dulu nih dari Kabupaten Aceh Selatan. Perkiraan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan 71 sampai 98%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dari dengan suhu berkisar antara 22 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan 72 sampai 98%. Untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Nagan Raya, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 71 sampai 98%. Sementara untuk yang berada di Kabupaten Aceh Barat, perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 69 sampai 99%. Untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, perkiraan cuaca hari ini udara kabur dengan suhu berkisar antara 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 64 sampai 98%. Terakhir untuk yang berada di Kabupaten Simelu, perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 25 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 71 sampai 92%. Nah, teman Pro 2, itu dia perkiraan cuaca untuk edisi hari ini Sabtu di tanggal 25 Juli 2026 seperti yang aku kutip dari halaman bmkg.go.id. Untuk teman Pro 2 juga yang ingin bepergian ya di hari ini, tetap hati-hati dan tetap waspada. Dan mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar, bisa sampai tujuan dengan selamat.